0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.

0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal. Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
3: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
4: Iya, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Manokwari. Ya, tentunya masih di 94.3 MHz. Dan senang sekali saya Dedi Ngelamele dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif RRI Manokwari. Nah, baik pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu bijak berutang di era pinjaman online. Ya, baik pendengar, telah hadir ya bersama kita di studio ada Bapak Ferdian Aryo Sasongko, Asisten Direktur PEPK dan LMST. Selamat pagi Pak Ferdian.
5: Selamat pagi Kak Dedi, para pendengar RRI Pro 1 di Papua Barat.
4: Wow, luar biasa ya Pak. Sehat ya Pak?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Ya, terima kasih ya Pak sudah hadir di studio RRI Manokwari. Oke Pak, untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini ya, mungkin dapat Bapak bisa menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan pinjaman online dan mengapa masyarakat perlu memahami cara berutang yang bijak nih Pak.
5: Oke, tadi kayaknya udah di spill juga ya, intro dari teman-teman RRI tadi udah kasih iklan layanan masyarakat terkait pinjaman online gitu ya. Karena mungkin kalau kita banyak mendengar dari berita gitu ya Kak Dedi, kita lebih banyak mendengar berita yang buruk terkait dengan pinjaman online ya. Seringkali kita melihat berita itu masyarakat terjerat pinjol gitu. Kemudian masyarakat terlilit hutang tidak bisa membayar pinjol atau mungkin seperti tadi gitu ya, penagihan yang dilakukan oleh pinjol ini serampangan gitu, enggak punya itu.

0: kebutuhan.
1: Oke, okay,
0: pinjamlah sesuai kebutuhan, bijak gitu. Karena memang ada beberapa pinjaman yang sifatnya itu diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif gitu. Mm-hmm. Karena memang kalau kita tidak melaksanakan kegiatan konsumtif, kegiatan perekonomian juga akan jalan gitu.
1: Iya, benar. Nah,
0: cuman prinsipnya konsumtif kita harus sebanding dengan produktif kita.
1: Setuju. Oke, baik sekali ini ya. Oke, baik pendengar ya. Bagi pendengar yang mungkin mau bertanya-tanya juga boleh ya. Kita akan membuka line interaktif ya, tentunya di 0823-1176-1145. Mungkin bagi pendengar yang mau bertanya-tanya soal topik kita di pagi hari ini, bisa langsung aja hubungi kami. Oke, baik Pak Ferdian nih ya. Menurut Bapak nih, bagaimana sih kondisi pengguna pinjaman online di Indonesia saat ini, Pak?
0: Oke. Okay. Saya koreksi dikit ya, mungkin nanti lebih enak kalau saya biasanya dipanggil Aryo.
1: Aryo.
0: Saya kan Ferdian Aryo gitu, kalau manggil Ferdian kepanjangan gitu. Kalo jadi ya, biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol di forum gitu, orang taunya Aryo. Ya, pertanyaannya nih, ini pertanyaan bagus, Kak. Jadi saya mungkin sedikit kasih fun fact ya. Fun fact-nya adalah seperti ini. Kalau kita bicara terkait pinjaman online, itu kan tadi yang saya sampaikan itu ya, banyak sekali sentimen-sentimen negatif terkait dengan pinjaman online. Tapi yang berperilaku buruk itu, saya bisa garanti bahwa itu bukan merupakan pinjaman online yang diatur dan diawasi oleh OJK. Gitu. Karena pinjaman online itu ada yang ilegal juga, Kak. Nah, yang meresahkan tuh yang ilegal ini, gitu ya. Yang meresahkan yang ilegal. Karena OJK memberikan izin kepada lembaga jasa keuangan itu tentunya dengan pengawasan yang ketat. Ya, mungkin saya boleh dikoreksi ya, ini mohon maaf. Kalau saya salah, saya mohon maaf karena ini data udah lama banget itu ya. Dulu pertama kali pinjaman online itu rilis gitu ya, mulai diatur dan diawasi OJK, itu jumlahnya kalau nggak salah 117 atau 114 gitu ya. Sekarang tinggal 94. Ya, itu artinya apa? Pengawasan OJK itu benar-benar ketat gitu kan. Jadi once mereka melanggar ketentuan OJK, kita akan cabut izinnya. Gitu. Jadi ya mungkin bisa bertambah nanti ke depannya kalau banyak pelaku usaha yang kemudian mengajukan izin ke OJK. Tapi faktanya sekarang jumlahnya justru menurun gitu. Dan itu bukan berarti menunjukkan bahwa pembiayaan secara online gitu ya, lembaga pinjam-pinjam berbasis IT itu kehilangan minatnya oleh masyarakat. Enggak gitu. Justru itu menunjukkan bahwa ketatnya pengawasan dilakukan oleh OJK. Karena kalau kita mau bicara angka, Kak, di Papua Barat dan Papua ini saya nggak bisa pisahkan Papua Barat gitu ya, karena wilayah kerja kami Papua Barat dan Papua Barat Daya gitu. Jadi biasanya angka-angka yang kami tarik untuk keperluan publikasi itu kita gabungkan di dua provinsi. Di dua provinsi ini, Kak, angkanya itu meningkat dari tahun ke tahun. Gitu. Bahkan posisi di 2026 sekarang itu kalau kita mau bicara outstanding pinjaman online itu sudah mencapai 140 miliar. Gitu. Dari akhir dari tahun lalu yang masih di bawah 100 miliar. Gitu. Tapi, nah ini tapinya nih, Kak. Kalau kita mau bandingkan perusahaan pembiayaan konvensional yang bukan konvensional, yang biasa lah ya, kayak misalkan yang pembiayaan ke leasing, motor itu seperti itu ya. Tingkat kan kita ada namanya tingkat non-performing finance, ya, yang kredit-kredit macet lah. Gitu.
1: Iya.
0: Di finance itu mencapai angka 2,3-2,4%. Ya, sedangkan dari sisi penyelenggara pinjaman online itu ternyata justru debiturnya quote and quote yang macet cuma 1,2-1,3%. Itu artinya mereka sebenarnya lebih memahami kewajiban mereka gitu loh. Ya, jadi ketika mereka menggunakan produk pinjaman online itu mereka tahu hak mereka apa, kewajiban mereka apa.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam tanda kutip nih ya, ini mohon maaf, pengguna pinjaman online yang berizin di OJK itu justru mereka dalam tanda kutip lebih well literate. Gitu, lebih paham soal keuangan gitu. Makanya mereka bisa menjaga kolektibilitas mereka gitu. Cuman yang menjadi dilema kan tadi gitu ya, ternyata banyak sekali masyarakat kita yang terjebak pinjaman online ilegal. Nah, ini yang perlu kita berantas nih, Kak, gitu.
1: Oke. Okay. Di pinjaman online kan ada ilegal dan juga legal ya, Pak. Mungkin Bapak mungkin bisa jelaskan nih perbedaan mendasar antara pinjaman online ilegal dan juga pinjaman online ilegal nih, Pak.
0: Oke, yang pertama jelas pasti izin ya, Kak ya.
1: Izinnya.
0: Izin gitu. Jadi kalau legal kan berarti mereka seperti saya sampaikan tadi sudah punya izin dari OJK, diatur dan diawasi oleh OJK.

0: Mereka tentunya mereka akan tunduk pada peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk mengamankan atau apa ya, membuat masyarakat itu merasa nyaman terlindungi. Itu seperti contohnya misalkan dalam hal akses gitu Kak. Kita punya batasan bahwa code of conduct dari penyelenggara pinjaman online itu hanya boleh mengakses kamera, mikrofon dan lokasi. Kamera, mikrofon, lokasi. Mereka kamera butuh untuk verifikasi gitu kan, ya mungkin muka dengan beberapa dokumen untuk mengambil foto. Kemudian lokasi untuk memastikan lokasi mereka ada di mana gitu. Jangan sampai nanti misalkan nih saya mau pinjam ngakunya di Surabaya, ternyata lokasi saya terdeteknya di Manowari gitu ya. Berarti kan itu itikad saya udah gak bagus gitu ya. Kemudian mikrofon untuk memberikan konfirmasi secara lisan. Hanya tiga itu Kak. Jadi mereka nggak boleh yang namanya akses galeri, yang namanya akses kontak gitu kan. Seperti tadi contohnya ya, ILM yang ditayangkan oleh teman-teman RRI gitu ya. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba kita dihubungin oleh pihak lain gitu. Kemungkinannya dua memang. Antara nomor kita didaftarkan sebagai kontak darurat, ya itu berarti harus ada persetujuan juga dari kita gitu. Atau memang si pinjaman online ilegal tadi mengambil akses nomor-nomor dari kontak. Gitu. Makanya ketika misalkan ada kasus penagihannya disebar ke kontak-kontak orang, itu udah jelas pasti ilegal karena dia mendapatkan akses atau meminta akses ke kontak galeri, menyebarkan foto-foto yang mungkin, mohon maaf ya, kurang pantas gitu ya. Itu pasti dilakukan oleh yang ilegal, karena tadi kalau yang legal itu mereka tidak boleh mengakses lebih dari kamera, mikrofon dan location. Gitu. Termasuk dengan tata cara penagihan itu juga sudah kita atur, maksudnya dalam artian itu harus memperhatikan etika dan kesopanan gitu. Gak mungkin kan kita, mohon maaf kalau ada debitur yang berprestasi terus kita tagih jam 11 malam di telepon-telepon terus, itu kan gak mungkin gitu ya. Pasti lagi di jam kerja karena mereka tahu profilingnya seperti apa, yang bersangkutan kerja di mana, jam kerjanya seperti apa, bisa dihubungin jam berapa, bahasa yang digunakan juga pasti akan lebih sopan gitu. Jadi sebenarnya yang perlu menjadi perhatian adalah legalitas tadi. Legalitas. Ya, nggak cuma terkait dengan pinjaman online, tapi apapun itu ya, mau berinvestasi, mau memanfaatkan produk dan layanan keuangan, masyarakat harus memastikan bahwa dia punya legalitas yang jelas. Supaya masyarakat punya payung hukum ketika nanti bermasalah, masyarakat atau ini ya konsumen tahu kemana harus melapor gitu kan.
1: Mungkin bisa jelaskan ya, ciri-ciri apa saja nih yang menjadi pinjaman online yang legal dan mungkin terdaftar di OJK.
0: Kalau kita bicara terkait dengan pinjaman yang legal, mungkin sebenarnya akan lebih mudah ya kayak, karena prinsipnya dia punya izin, udah gitu aja gitu. Jadi pastikan, kadang gini Kak, yang menjadi soal itu banyaknya pinjaman online ilegal yang mencoba meniru pinjaman online yang berizin gitu. Jadi logonya disamakan, namanya disamakan. Nah itu yang masyarakat perlu hati-hati. Kadang kita perlu ngecek namanya sama kayak misalkan, mohon maaf ya, saya sebut merek dikit gitu ya. Misalkan namanya Rupiah Cepat gitu. Sama-sama Rupiah Cepat namanya Kak. Logonya disamain nih, sama kayak misalkan logonya RRI, satu warna biru muda tapi satunya warnanya biru tua gitu. Logonya dimirip-miripkan gitu. Tapi yang membedakan adalah badan hukumnya. Gitu ya. Jadi misalkan Rupiah Cepat, nama aplikasi yang terdaftar di OJK itu adalah aplikasi Rupiah Cepat yang dikeluarkan oleh Rupiah Cepat Indonesia. Ya, tapi ternyata Rupiah Cepat satunya yang abal-abal ini diciptakan oleh Rupiah Cepat Jakarta yang memang belum punya izin. Nah, itu harus dicek gitu. Kan kadang kita kalau download dari App Store, dari Play Store itu kan kelihatan ya Kak, nama aplikasi terus di bawahnya tuh ada nama developernya tuh.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu harus diperhatikan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, karena jangan sampai nama aplikasinya sama tapi ternyata yang merilis beda, gitu. Apalagi kalau kita downloadnya dari, bukan dari tadi ya, kanal resmi gitu, bukan dari Play Store atau dari App Store. Nah itu lebih berbahaya lagi gitu. Satu itu dulu nih yang perlu diperhatikan gitu. Yang kedua tadi akses.
1: Aksesnya.
0: Ya kayak misalkan biasanya kalau Kak Deddy install aplikasi barulah di handphone gitu ya. Kadang kan ada yang minta akses tuh.
1: Oh iya.
0: Akses ke, ya cobalah kalau misalkan pendengar RRI ini kalau mau coba gitu ya. Coba Facebook atau TikToknya dihapus deh. Itu terus diinstal lagi gitu ya. Pada saat pertama menginstal, pasti biasanya kalau medsos itu akan meminta akses ke kamera nih minimal biasanya. Iya. Kamera kan buat live-live gitu kan. Atau minta ke galeri supaya bisa mengupload foto gitu. Nah itu bisa kita lihat juga, begitu mereka meminta akses ke galeri, meminta akses ke kontak, nah itu kita perlu warning nih, karena kan tadi kak yang boleh hanya kamera, mikrofon, dan lokasi gitu. Terus kita ya nanti kalau lebih advance lagi gitu ya, kita bisa melihat dari struktur perjanjiannya gitu, karena yang ilegal itu pasti tidak akan ada kejelasan dalam perjanjian. Let's say misalkan, kalau misalkan kita mau pinjam deh, mau pinjam ajukan pinjaman online gitu kan, kita kan akan dikasih istilahnya kayak one page summary-nya gitu kan, pinjaman kita berapa, plafonnya berapa, jatuh temponya kapan, bunganya berapa, kemudian cicilannya berapa gitu kan, ada tuh kak kejelasannya gitu ya, kalau ada asuransi biayanya berapa gitu. Nah pinjaman online yang ilegal nih biasanya mereka asal aja gitu, jadi begitu kita ngajuin misalkan saya ketik angka 5 juta gitu ya, tiba-tiba udah dikirimkan 3 juta gitu. Ternyata di belakang baru ada tuh penjelasannya, potongannya 2 juta untuk ini gitu. Kalau yang legal pasti akan ada konfirmasinya dulu. Ya, pencairannya sekian, biayanya ini, kewajibannya seperti ini, kalau setuju baru diproses. Gitu.
1: Pak Aryo, mungkin kenapa sih banyak masyarakat yang terjebak di pinjaman online ilegal nih? Mungkin Bapak gimana?
0: Ini... kalau kita bilangnya terjebak ini kan sebenarnya kembali lagi ke, ini mohon maaf ya KM, ke pemahaman gitu ya.
1: Pemahamannya.
0: Karena terjebaknya ini biasanya dimulai dari ketika kita tidak bijak dalam menyikapi kebutuhan kita. Ya, akhirnya kalau kita udah terlanjur pinjam, kemudian belum bisa menyelesaikan kewajiban, kita pinjam di tempat lain untuk menutup kewajiban yang lama. Gali lubang, tutup lubang, gitu. Terus gitu ya, sampai akhirnya semakin memberatkan kita dan kita tidak bisa menghandle itu lagi. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa banyak masyarakat yang terjebak, sebenarnya lebih kepada pemahaman dari masyarakat tersebut. Gitu ya. Kami berusaha memberikan edukasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, termasuk siang hari ini gitu ya, kita difasilitasi teman-teman RRI untuk memberikan edukasi, tapi ternyata itu masih belum cukup gitu, karena di luar sana masih banyak sekali pinjaman online ilegal yang terus menawarkan gitu. Ya, siapa yang gak tergiur gitu kan, tiba-tiba masuk SMS gitu, dapat pinjaman mudah, murah, cepat gitu. Iklannya seperti itu kan, mudah, murah, cepat, iya dapatnya cepat gitu, tapi bayarnya susah. Itu masih ada sekitar kita gitu. Jadi ya kalau kita bilang pemahaman dari masyarakat, karena kita harus berhati-hati dulu, Pak. Ya, setidaknya kalau kita menggunakan produk yang legal, itu permasalahan, kalaupun kita ada permasalahan ya, itu akan lebih mudah atau lebih bisa diselesaikan dengan baik gitu. Beda dengan yang ilegal gitu. Undang-undang ilegal kan pasti sembrono juga gitu kalau kita mau penyelesaian. Itu langkah preventif kami gitu ya, ada edukasi gitu ya, kita selalu memberikan DLM kepada masyarakat gitu, memberikan warning, meningkatkan awareness masyarakat. Kalau untuk represifnya, kita sebenarnya ada penindakan. Jadi penindakan ini tidak hanya dilakukan oleh OJK, Kak. Kami punya wadah koordinasi namanya Satgas Pasti, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah di Satgas Pasti itu gak hanya OJK, ada kepolisian, kejaksaan, termasuk Komdigi.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi semua pihak itu nanti akan bersinergi gitu ya. Jadi misalkan kita di OJK dapat laporan dari masyarakat, tentunya nanti kita akan teruskan itu ke Komdigi, karena yang punya kewenangan untuk melakukan pemblokiran, penutupan aplikasi, pemblokiran site itu kan dari Komdigi gitu. Termasuk teman-teman Polda, ada mereka punya cyber patrol gitu ya. Jadi ketika mereka dapat informasi juga mereka akan melakukan penindakan. Termasuk apabila nanti misalkan sudah mulai ada tindakan-tindakan pidana gitu ya, dilakukan mulai dari ancaman, kemudian menyebarkan data-data pribadi. Nah itu nanti dari pihak aparat penegak hukum juga pasti akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan ke Satgas Pasti tadi gitu.
1: Okay. Pak, mungkin Bapak bisa pesan, apakah ada resiko ya terbesar yang dapat dialami seseorang jika menggunakan pinjaman online secara tidak bijak? Mungkin apakah ada resikonya gitu, Pak?
0: Ini kita mau ngomongin yang legal atau yang ilegal dulu deh.
1: Dari ilegal dulu kayaknya ya.
0: Dari legal dulu mungkin ya. Iya. Kalau legal, kalau masalah resiko ya pasti sudah jelas kita kalau tidak bisa bijak menyikapi kebutuhan finansial kita tentu akan memberatkan. Ya. Itu kalau yang legal sih sebenarnya mungkin kalau kita bilang resikonya lebih ke situ aja gitu ya. Kita harus wise lah dalam berhutang gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa berhutang tuh boleh-boleh saja gitu. Tapi proporsi untuk utang produktif dan utang konsumtif itu juga harus tepat gitu loh, Kak. Karena jangan salah, banyak juga ketika saya datang ke suatu acara gitu ya, Kak ya. Saya mencoba menjelaskan pinjaman online, saya pernah tuh datang di salah satu kampus, tapi mungkin mohon maaf ya, bukan di Papua Barat gitu. Sebelumnya saya sempat bertugas di tempat lain, ketika saya datang ke kampus itu, saya tanya, siapa yang sering pakai pinjaman online gitu? Ternyata ada beberapa mahasiswa yang angkat tangan gitu, Kak. Nah, tadinya saya udah worry kan nih, wah ini jangan sampai nih pelaku-pelaku pinjaman online nih gara-gara, mohon maaf ya, kalau nggak gaya hidup gara-gara judi online nih. Ternyata enggak gitu, mereka menjelaskan bahwa, iya Kak, karena saya punya usaha. Gitu. Jadi karena mungkin dia masih usianya kuliah gitu ya Kak ya, kemudian mereka belum belum bankable lah untuk ambil pinjaman di bank, mereka ambil pinjamannya dari pinjaman online, karena mereka udah punya KTP gitu. Saya tanya, usaha apa? Bikin jersey Kak gitu. Jadi mereka bikin jersey kan butuh modal gitu ya Kak ya. Mereka butuh jersey atau jaket angkatan kan biasa ada tuh kalau di kampus gitu kan, di klub-klub futsal gitu. Mereka ambilnya dari pinjaman online. Jadi mereka hitung gitu kebutuhan untuk bikin jersey satu tim, anggaplah misalkan gampangnya kita bilang 5 juta lah gitu. Okay. Ya, dia ambil pinjaman 6 juta gitu kan untuk kebutuhannya dia gitu. Nanti dia kembalikan anggaplah 8 juta atau 7 juta gitu kan. Dia bisa berhitung, ya, saya ambil modal 5 juta, 6 juta, ternyata nanti omsetnya bisa 10 juta gitu.

0: Ya, resiko berat dan cicilan nanti di situ.
1: Oke.
0: Itu yang legal, gitu. Yang
1: Ya.
0: legal aja harus bijak nih kita
1: Oke.
0: gunakan gitu. Apalagi yang ilegal, kalau kita bicara resiko ilegal mungkin 2 jam nggak selesai kan?
1: Iya,
0: Karena
1: benar.
0: mulai dari resiko terkait dengan kerahasiaan data, kemudian resiko dengan penagihannya, kejelasan kewajibannya seperti apa gitu. Itu udah sangat-sangat banyak contoh kasus yang bisa kita lihat lah kalau masyarakat mau melihat resikonya seperti apa ya. Mulai dari penagihan yang, mohon maaf ya kalau misalkan pelajar gitu kan, kadang ditagihnya sampai dengan dipermalukan di sekolah gitu ya, atau dipermalukan di lingkungan kerjanya, itu kan yang mungkin menjadi perhatian ya. Kadang kenapa mereka menggunakan ancaman-ancaman seperti itu? Karena memang mereka hanya bisa melakukan itu gitu.
1: Oke.
0: Ya kan? Karena mereka kan nggak ada jaminan sama sekali. Beda dengan kita mungkin ambil fasilitas di bank gitu ya. Kita menyerahkan sertifikat untuk jaminan gitu, atau pembiayaan kendaraan motor mobil gitu ya, PPKB-nya masih ada di leasing biasanya. Jadi ketika kita bermasalah, kendaraannya bisa dieksekusi. Tapi kalau pinjaman online kan memang tidak ada
1: Oke.
0: jaminannya gitu ya. Jadi ya mereka yang ilegal itu melakukannya dengan cara mengancam tadi gitu. Karena memang mereka akan menyerang psikis kita gitu ya, biar kita takut kemudian mau membayarkan jumlah yang sangat-sangat besar, jauh di atas perhitungan yang wajar gitu.
1: Pak Rio, mungkin sebelum masyarakatnya memutuskan untuk berutang, mungkin apakah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk masyarakat mungkin sebelum mereka berutang?
0: Yang pertama pasti saya akan menekankan, kita mungkin lebih ke, saya mungkin izin generalkan dulu ya kak ya, dalam memanfaatkan produk keuangan deh gitu ya. Satu pasti saya menyebutkan kita punya jargon yang namanya 2L, legal dan logis. Nah itu yang paling penting nih, legal dan logis. Satu legalitas dulu pasti, itu izin. Dua logis. Logis itu artinya manfaat yang dia tawarkan itu harus apa istilahnya, masuk logika lah. Ya, ini memang sulit gitu kalau kita tidak punya wawasan yang cukup, kita belum terliterasi dengan baik, kita akan sulit untuk bertindak logis ini. Tapi ini yang menjadi pertimbangan gitu loh. Logis itu bahwa yang namanya manfaat ya itu akan selalu berbanding dengan risiko. Ya, sama dengan hak yang akan selalu berbanding dengan kewajiban gitu. Jadi kalau misalkan Anda mendapat manfaat 50, ya berarti Anda akan punya risiko 50 gitu. Itu yang harus diperhatikan itu. Enggak ada yang apa ya, istilahnya too good to be true itu dalam produk keuangan, enggak ada gitu ya. Kita harus menimbang gitu. Jadi perhatikan legal logisnya, itu yang paling utama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, pahami dulu kebutuhan kita seperti apa ya. Kita saya yakin masing-masing dari kita itu punya penghasilan yang berbeda ya, bukan bukan hanya soal jumlah gitu, tapi dari termin gitu. Ada yang pendapatannya diperoleh setiap hari, ada yang tiap minggu, ada yang bulanan. Mungkin ya, yang pegawai kan pasti tiap bulan dapat gaji yang tetap gitu, tapi mungkin saudara-saudara kita yang nelayan gitu ya, pendapatannya harian, atau yang petani pendapatannya setiap musim panen gitu, 3 bulan 6 bulan baru dapat pendapatan, itu akan mendapat, itu akan membutuhkan produk keuangan yang berbeda ya. Jadi perhatikan cash flow kita dalam mengambil pinjaman. Tentunya kalau pendapatan kita itu bulanan, ya jangan ambil pinjaman yang pembayaran terminnya mungkin harian atau bulanan. Itu akan menyulitkan kita gitu. Ambil juga pinjaman yang pembayaran terminnya sesuai dengan cash flow masuk kita gitu. Termasuk juga kalau pendapatan kita harian atau mingguan, ya jangan ambil yang bulanan. Gitu. Karena nanti akan sulit memisahkan, kecuali kita punya komitmen untuk menyisihkan. Nah, cuma kan kita nggak tahu ya kak, kadang ada aja nih kejadian. Udah mau ditabung sekian, tiba-tiba ada pengeluaran apa. Nah, itu kita harus perhatikan itu ya. Cash flow kita harus kita perhatikan. Masing-masing orang pasti beda, saya paham itu. Tapi setidaknya kita harus punya cash flow. Cash flow itu harus bisa kita atur untuk kebutuhan sehari-hari, dana darurat, tabungan, investasi. Ya, jadi jangan disamain nih kak, dana darurat sama tabungan. Ini hal yang berbeda gitu, dana darurat dan tabungan. Kadang orang masih apa ya, menganggap ini hal yang sama gitu. Yang penting saya punya simpanan aja gitu, jadi nanti bisa dipakai kalau ada kebutuhan suatu waktu, itu beda gitu ya. Tabungan dengan dana darurat itu harus dipisahkan ya. Nanti kalau sudah investasi ya, kalau ada rezeki berlebih lagi, bisa kita alokasikan lagi untuk dana sosial gitu, atau tadi untuk self reward, itulah untuk hiburan segala macam itu.

0: tetap harus ada sih kak ya, kan nggak mungkin juga kita kerja terus juga 24 jam nggak mungkin gitu ya. Kita tetap harus ada allocate untuk hiburan lah ya. Gitu ya, itu jadi kita harus punya fondasi yang jelas nih. Kalau ditanya tipsnya seperti apa ya, kita harus punya fondasi yang jelas gitu ya, kebutuhan pokok kita berapa, untuk pinjaman berapa gitu. Kalau dibilang apakah kita harus menghindari pinjaman online, saya akan bilang iya. Sepanjang Anda tidak butuh, tidak usah. Ya. Tapi sekali lagi, pinjaman online itu di-create untuk memudahkan. Gitu. Jadi, jangan pernah ragu gitu. Misalkan kita ada kebutuhan yang mendadak, mendesak, dan harus segera kita selesaikan, ya silakan manfaatkan pinjaman online. Yang penting tadi, terdaftar dan diawasi oleh OJK gitu.
1: Ya, baik pendengar, menarik sekali ya perbincangan kita di pagi hari ini dengan topik kita di pagi hari ini, bijak berutang di era pinjaman online. Dan bagi pendengar ya yang mau bergabung atau bertanya-tanya ya seputaran ya topik kita di pagi hari ini, bisa langsung aja hubungi kami di 0823 1176 1145. Nah, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita di pagi hari ini, ada Pak Aryo. Oke, Pak, selanjutnya ya, sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk ya, Pak. Mungkin bagaimana sih, Pak, cara menghitung kemampuan membayar cicilan agar tidak kita memberatkan kondisi keuangan keluarga, Pak? Mungkin ada tips-tips atau apa gitu ya?
0: Sebenarnya gini Kak Didi, kalau kita mau ngomong bagaimana ini ya menghitung besaran itu, ya tadi sih kita harus melihat dulu insight kita gitu, ke dalam diri kita sebenarnya kemampuan kita tuh sejauh apa gitu. Okay. Karena kadang ada yang memaksakan gitu, saya akan mengambil pinjaman sampai dengan 50% dari penghasilan saya. Ada yang optimis seperti itu tuh. Tapi kembali lagi, ini untuk kepentingan apa nih? Gitu kan. Ada yang memaksakan, misalkan, mohon maaf nih kayak, mohon maaf, misalkan ada yang memaksakan mau beli motor baru gitu, dengan cicilannya 2,5 juta tiap bulan, padahal gajinya mungkin, mohon maaf ya, masih UMR nih, around 3-4 gitu kan. Itu kan betul udah 50% dari penghasilan dia gitu. Tapi kalau ternyata kebutuhannya hanya 20%, karena mungkin dia masih, mohon maaf ya, belum berkeluarga gitu ya, masih hidup sendirian, ya menurut saya juga tidak masalah gitu ya. Penting dia masih bisa memanfaatkan dengan baik. Toh juga ternyata motornya dipakai untuk sambilan misalkan, iya, gitu ya. Ada income tambahan dari situ, ya silahkan gitu. Ya, gak masalah. Yang penting adalah tidak terlalu memaksakan. Ya. Karena kalau sekalinya kita paksakan lebih dari komponen yang bisa kita capture, ini pinjaman itu bukan hanya dalam tenor yang singkat gitu ya. Mungkin kalau 3-6 bulan kita struggle 3-6 bulan masih oke lah ya kak ya. Kita susah-susah 3-6 bulan. Tapi kalau misalkan kita ambil pinjamannya 2 tahun gitu ya. Apa iya kita bisa konsisten 2 tahun seperti itu terus gitu. Jangan kebalik gitu. Jangan sampai kita beranggapan, ah nanti paling di tahun kedua saya udah dapat rezeki lebih gitu misalkan. Ya saat ini menghitungnya gak seperti itu gitu. Itu artinya kita boleh kita berada-ada seperti itu, tapi kalau tidak ada kepastian di situ, kan apakah kita bisa menghadapi hal yang sama ini selama 2 tahun gitu. Saya selalu berusaha tidak menghakimi orang gitu ya. Kita tahu kebutuhannya masing-masing beda gitu. Tapi once you pakai pinjaman untuk konsumtif dan itu melebihi batas kemampuan Anda, percaya sama saya pasti gali lubang tutup lubang habis ini. Gitu. Kalau udah gali lubang tutup lubang itu nggak akan selesai. Kecuali penyelesaiannya adalah melepas aset. Itu yang biasanya sulit diterima gitu ya. Karena ya kalau melepas aset, kalau cuan gak apa-apa kan. Kadang namanya melepas aset kan kita jual rugi ya, itu kadang susah gitu. Tapi kalau udah gali lubang tutup lubang, biasanya tidak akan ada cara untuk keluar dari lubang itu selain melepas aset. Itu yang harus menjadi pertimbangan sebelum kita berutang gitu. Tapi kalau misalkan kita berutang untuk hal yang produktif kayak tadi gitu ya, kita cuma menghitung aja gitu, pinjaman kita berapa, pengembalian kita berapa, omset kita bisa sampai berapa, ya kalau memang bisa ya silakan dilaksanakan. Itu yang menjadi kadang masih menjadi hal yang bias kalau saya bilang, karena ternyata nggak banyak juga, apa maaf, tidak sedikit juga masyarakat ya itu yang berhutang sebenarnya bukan karena saya mau konsumtif kak gitu, tapi saya sudah tidak ada jalan lain gitu karena saya terhimpit ekonomi gitu, dan ini yang lebih susah lagi gitu mengatasinya gitu, karena terhimpit ekonomi akhirnya berhutang gitu. Kalau saya akan melihat bahwa ini bisa-bisa menjadi bukan menjadi pembenaran ya, tapi kita harus benar-benar memilah gitu kan. Kalau misalkan kita berhutangnya karena memang himpitan ekonomi dan itu tidak bisa dialihkan lagi ya, ya kita nggak bisa mengelak gitu ya. Tapi let's say misalkan kita berhutang karena harus berobat, ya kan sebenarnya sudah ada kak produk keuangannya untuk asuransi kesehatan, masih ada BPJS gitu ya. Harusnya masih ada alternatif-alternatif seperti itu gitu. Atau at least setidaknya kita dapat melihat hal-hal yang sifatnya lebih bijak lah. Misalkan itu ya, membeli handphone atau laptop itu dengan cara kredit itu bukan hal yang salah. Ya. Memang ada kok pembiayaan untuk barang elektronik seperti itu. Tapi kemudian pemilihan lembaga jasa keuangannya itu harus kita pertimbangkan. Kenapa kita pertimbangkan? Karena tadi saya bilang, kalau kita misalkan pakai pinjaman online nih kak ya, terus kita gunakan untuk beli barang-barang yang seperti itu tadi, elektronik. Kenapa saya bilang berat? Karena bunga pinjaman online itu pasti akan lebih tinggi. Jadi semakin panjang tenor, semakin berat pembayarannya. Coba, kalau Kak Deddy mau hitung gitu ya, coba ambil simulasi pinjaman online selama mungkin, kalau kredit handphone kan biasanya mungkin 1 tahun lah ya kak, selama 1 tahun ya. Ya coba dihitung pengembaliannya pasti akan jauh lebih mahal daripada Kak Deddy ambil di leasing-leasing yang ada di situ ya. Karena memang spesifikasi atau spesialisasi produk yang mereka tawarkan akan berbeda. Pinjaman online itu benar-benar untuk dana darurat ya, jadi benar-benar ada kebutuhan yang tidak bisa kita elakkan, kita butuh cepat, dikreatlah pinjaman online itu. Tapi kalau kita untuk pembiayaan yang lain-lain, ya itu sudah ada produk yang pas gitu loh. Motor itu sudah ada leasing, pembiayaan elektronik juga sudah ada gitu. Mereka memang segmennya di situ gitu ya. Mengukur resikonya sudah tahu, jadi pasti dari sisi cost tadi akan jauh lebih murah gitu. Jadi jangan salah produk gitu. Jangan salah produk gitu. Apalagi kalau buat yang produktif dalam artian untuk kredit usaha tapi yang jangka panjang gitu, pemerintah sudah tetapkan ada namanya KUR, kredit usaha rakyat, itu jauh lebih murah lagi gitu. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan literasi keuangan kita gitu, supaya kita tahu produk yang cocok untuk cash flow kita seperti apa gitu. Sekali lagi, tidak ada produk yang jelek. Tidak ada produk yang jelek. Semua produk yang diatur dan diawasi oleh OJK sudah dapat izin dari OJK, itu tujuannya untuk memudahkan kegiatan perekonomian kita. Tapi tidak semua produk cocok dengan cash flow Anda gitu.
1: Oke, menarik sekali ini Pak. Oke Pak, mungkin apakah pinjaman online ini dapat menjadi solusi keuangan dalam kondisi tertentu? Mungkin menurut Bapak gimana?
0: Kalau dalam kondisi yang terdesak ya. Ya, karena kita sering melihat beberapa gitu ya, misalkan posisinya kayak tadi gitu, ada peluang usaha yang terlewat karena kita nggak punya modal gitu. Nah kalau untuk jangka pendek, pinjaman online ini bisa jadi solusi. Gitu. Atau mungkin mohon maaf ya kak, kita mendapat musibah nih, dapat musibah kecelakaan atau apa gitu ya, sehingga butuh dana untuk penanganan segera gitu. Ya kalau nggak ada dana, nggak ditanganin, bisa dampaknya bisa berat ya, silakan pakai pinjaman online gitu. Atau mungkin tidak usah jauh-jauh kayak gitu kak, pinjaman online itu juga cukup membantu untuk saudara-saudara kita yang lokasinya di remote area, yang jauh dari bank gitu kan. Itu cukup membantu juga gitu. Karena mungkin kita kalau tinggal di kota di Manokwari masih merasa nyaman ya. Kita cukup jalan 10 menit, jalan kaki 15 menit aja mungkin kita udah lihat ada kantor bank gitu. Tapi ternyata di luar sana ada saudara-saudara kita yang perlu naik kendaraan sampai dengan 3 jam cuma untuk datang ke kantor bank gitu. Jadi selama ada sinyal, pinjaman online itu bisa tercover ya, itu cukup membantu mereka di sana gitu.
1: Oke. Baik Pak, mungkin mengapa sih masyarakat perlu memahami konsep utang sebelum mengajukan pinjaman?
0: Mungkin gini Kak, justru kita lebih melihat tadi ya, kalau kita bicara bilang konsep utang sebelum mengambilkan pinjaman kan, kita lebih melihat kepada kebutuhan kita sebenarnya seperti apa sih. Gitu ya. Karena kalau kita berusaha menuruti keinginan konsumtif kita ya nggak akan ada habisnya. Ya, siapa sih yang nggak pengen punya mobil baru gitu ya? Siapa sih yang nggak pengen selalu punya pakaian baru gitu? Semuanya pasti pengen gitu ya, pasti ingin gitu untuk hal yang seperti itu. Tapi kita juga harus melihat lagi asas manfaatnya gitu. Karena tadi berseliweran sekali kemudahan-kemudahan yang bisa kita peroleh dari pinjaman online. Cukup pakai handphone kak, cukup pakai handphone gitu ya. Kemudian mereka bisa mendapatkan pembiayaan. Nah itu kadang kita harus hati-hati. Dan yang perlu dipahami dari konsep berutang sebelum ini ya, meminjam itu kan, ya namanya berutang itu kan berarti menjadi kewajiban. Ya. Semua kewajiban kita itu akan tercatat dalam yang namanya informasi debitur. Ya, atau kalau dulu para pendengar RRI akrab dengan sebutan BI checking, nah sekarang namanya informasi debitur itu. Jadi semua fasilitas yang kita terima itu akan terrecord gitu ya kayak. Nah itulah perlunya kita memahami konsep berutang itu tadi gitu. Kita harus tahu kewajiban kita tercatat. Jadi sekalinya kita melalaikan kewajiban kita, ya itu akan tercatat juga. Nah ini contohnya gini nih kak, saya cerita dikit gitu ya. Biasa orang datang ke OJK itu kan mau ngadu gitu. Ya bikin pengaduan marah-marah gitu. Ini ada sering banyak yang datang mengadu itu ke OJK marah-marah karena mungkin kreditnya ditolak oleh bank. Nah, kadang kredit-kredit yang ditolak ini yang kredit-kredit KPR, kredit pegawai gitu yang mereka butuhkan lah. Dengan alasan saya punya kredit macet gitu. Nah, kadang dia akan teriak-teriak nih, saya tuh gak pernah berutang pak, saya belum pernah berutang gitu, saya belum pernah ambil pinjaman di bank gitu, tapi kenapa dibilang punya kredit macet? Ternyata setelah kita cek riwayat informasi debiturnya tadi, dari PayLater. Itu dari pembiayaan-pembiayaan online itu mereka tercatat juga kak. Itu apalagi mohon maaf ya, ini ada cerita lucu gitu, ada orang mau ambil KPR ditolak kak. Okay. Karena punya riwayat kredit macet. Okay. Setelah kita cek itu PayLater dia di, mohon maaf ya, di salah satu marketplace. Okay. Dengan nominal hanya saya lupa 12 ribu atau 16 ribu gitu. Jadi dia mungkin belanja apalah gitu ya di marketplace gitu, promo mungkin ya, makanya nominalnya cuma 12 ribu, tapi kemudian lupa dibayar. Jadi cuma karena perkara kewajiban 12 ribu, dia nggak bisa ambil pembiayaan di bank. Gitu ya. Ya ini disclaimer-nya memang, informasi debitur itu bukan daftar hitam, Kak. Ya, informasi debitur itu bukan daftar hitam, bukan berarti kita punya kredit macet terus kita nggak bisa ambil pembiayaan, itu enggak seperti itu gitu. Tapi informasi debitur adalah hal pertama yang dilihat oleh perbankan untuk melihat karakter kita gitu kan. Kayak misalkan nih, saya punya kredit Kolima yang macet gitu ya, di rapor saya gitu. Kak Deddy pasti interpretasinya kan beda-beda gitu kan. Pasti harus meyakinkan di saya dulu nih macetnya kenapa gitu kan. Terus Kak Deddy mungkin juga akan punya pikiran, nah ini yang 16 ribu aja macet gitu, masa saya mau kasih pinjam dia 20 juta gitu, nanti seperti apa gitu kan. Nanti akan berbeda-beda pertimbangan dari masing-masing bank. Tapi intinya itu akan berpengaruh ke informasi debitur dia. Jadi masyarakat juga harus berhati-hati gitu ya. Meminjam boleh gitu, tapi tunaikan kewajibannya tepat waktu. Jangan sampai nanti karena hal yang sepele seperti itu justru pada masanya akan membutuhkan pembiayaan produktif gitu ya. Itu justru memperburuk skor kredit kita gitu.
1: Oke baik Pak, masih pertanyaan sama ya Pak. Mungkin Bapak bisa berikan tips ini ya. Kebutuhan apa sih yang mungkin sebaiknya tidak dibiayai dengan pinjaman online atau mungkin utang begitu ya Pak?
0: Kalau kita bicara hal yang sebaiknya tidak dibiayai tadi ya, saya akan menegaskan hal yang sifatnya konsumtif yang benar-benar tidak kita perlukan gitu. Kayak misalkan mohon maaf nih, anak-anak zaman sekarang nih gitu ya. Ya walaupun usianya mungkin gak jauh beda ya kayak sama saya. Tapi kadang kan gaya hidup kita itu sekarang lebih bersifat konsumtif gitu ya. Dikit-dikit staycation, nonton konser, belanja apa segala macam. Itu tolong hati-hati. Ya, saya tidak melarang, sekali lagi saya tidak melarang kegiatan konsumtif. Karena kalau tidak ada kegiatan konsumtif ya tadi ya, perekonomian gak akan berputar gitu. Tapi pahami batasannya. Ya, jangan sampai kita over, apa ya istilahnya sekarang kalau orang bilang, oh ini, doom spending. Ya, istilahnya sekarang orang bilang tuh doom spending gitu. Banyak sekali influencer-influencer di sekitar kita kan kak. Media sosial kita tuh udah dipenuhi influencer-influencer yang ya kalau kita nggak bijak, kita akan terseret ke gaya hidup yang seperti itu. Padahal kemampuan kita mungkin belum di situ. Ya, akhirnya kita memanfaatkan pinjaman online. Nah, itu hati-hati. Ya, tolong bijak. Gitu ya. Atau yang lebih parah, jangan sampai Anda ini mohon maaf ya, disclaimer dulu nih Kak, karena ini kan lagi

0: Ya kasar tadi.
1: Menurut Bapak, seberapa penting nih literasi keuangan dalam mencegah masyarakat terjebak utang yang berlebihan nih, Pak?
0: Sangat-sangat penting sekali, karena sekali lagi yang namanya literasi keuangan itu kita tidak hanya berbicara terkait dengan pinjaman ya. Kita berbicara terkait dengan bagaimana mengelola. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan produk untuk investment, produk untuk insurance gitu ya. Kemudian produk-produk yang ya mendukung kegiatan perekonomian mereka itu akan sangat-sangat-sangat penting. Itulah kenapa di setiap tahunnya OJK bersama BPS dan LPS itu juga melaksanakan survei. Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan gitu. Jadi kita punya patokan berapa sih tingkat literasi keuangan di Indonesia di suatu provinsi di berapa. Nanti dalam waktu dekat akan dirilis, Kak. Jadi memang belum dirilis untuk yang tahun kemarin gitu ya. Nanti dalam waktu dekat akan kita rilis nih untuk tahun ini. Jadi kita punya gambaran, oh ternyata yang lemah sisi pemahaman di bidang ini gitu. Kita akan lebih banyak campaign di situ. Ya, karena ini penting sekali gitu. Masyarakat itu kalau tidak punya literasi keuangan yang memadai, ya kalau memang dia tidak bisa memanfaatkan pun, itu sebenarnya udah hal yang buruk gitu. Tapi akan menjadi lebih buruk lagi kalau dia dimanfaatkan ketidaktahuannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi. Nah, itu lebih lebih bahaya lagi gitu. Karena di sekitar kita juga banyak loh kasus-kasus terkait dengan investasi ilegal gitu ya. Nanti kalau masih ada kesempatan bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Eri ini ya. Sekarang kan masih pinjaman online, nanti mungkin kita bahas terkait dengan investasi ilegal atau seperti apa gitu. Karena banyak sekali kasus-kasus penipuan gitu. Ya, jadi intinya perlu, sangat-sangat perlu. Dan yang namanya literasi keuangan, kita nggak cukup berhenti hari ini. Ya. Perkembangan sektor keuangan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan digitalisasi. Jadi yuk kita mari sama-sama terus meningkatkan literasi keuangan kita. Buat para pendengar setia RRI juga, kalau misalkan butuh informasi lebih lanjut, silakan datang ke kantor OJK. Kita welcome banget kok kalau ada para pendengar yang misalkan, Kak, kami punya komunitas gitu, bisa nggak diberikan edukasi keuangan? Bisa. Nah, saya pasti akan langsung jawab bisa gitu. Okay. Ya. Jadi nggak perlu worry, informasi itu bisa diperoleh di mana aja. Anda butuh butuh narasumber dari OJK, kami siap gitu, dan gratis, nggak ada biayanya.
1: Pak, untuk pertanyaannya berikut ya, Pak, bagaimana sih cara menjaga keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwajib, dan mungkin apakah ada pesan bagi masyarakat yang sering menerima tawaran pinjaman melalui pesan singkat atau mungkin di media sosial nih, Pak?
0: Oke, ini kalau tadi ya terkait tawaran, mungkin saya boleh bilang abaikan aja.
1: Abaikan,
0: okay. Ya, kalau memang tidak butuh, abaikan. Jangan sekali-kali iseng-iseng pencet-pencet, Kak. Karena kadang bahaya tuh kalau pencet-pencet-pencet-pencet tiba-tiba cair gitu. Hati-hati gitu ya. Jadi kalau memang tidak butuh itu ya silakan diabaikan. Nggak usah diinstal, nggak usah dipencet-pencet, nggak usah dibuka-buka linknya gitu ya. Karena tadi jangan sampai kita kena jadi malah jadi korban phishing nih, Kak, gitu ya. Phishing itu kan pencurian data gitu ya. Jangan sampai kita pencet-pencet segala macam malah nanti data kita yang dicuri ya. Termasuk tadi kerahasiaan data gitu. Sebenarnya apa yang menjadi patokan resmi? Karena gini, para pendengar RRI, saya bisa pastikan gitu ya, bahwa kebocoran data atau kerahasiaan data itu tidak serta-merta bocor dari misalkan aplikasi atau dari website gitu.

0: Saya udah tahu nih lahirnya di Manokwari Selatan, kampung halamannya, tempat tanggal lahir saya udah tahu gitu. Alamat gitu, jangan sampai mungkin Kak Deddy posting selfie-selfie foto di rumah, tinggal saya kirim fotonya ke Google Street View, saya udah tahu alamat Kak Deddy gitu ya. Atau mungkin tiba-tiba Kak Deddy merayakan ulang tahun orang tua gitu ya. Selamat ulang tahun mama, nama siapa, saya udah tahu nama ibu dari Kak Deddy gitu. Jadi kadang informasi rahasia kita itu justru kita bocorkan sendiri gitu ya. Nah itu kadang kita juga harus berhati-hati dengan hal yang seperti itu. Memang memang tidak semua gitu, seperti itu. Ada yang memang mengambil data gitu. Tapi sekali lagi OJK juga sudah mengatur bahwa kerahasiaan data itu menjadi hal yang utama gitu. Jadi kalau memang Anda merasa dirugikan karena kebocoran data, silahkan laporkan aja industri jasa keuangannya gitu. Pasti akan kami tindak gitu. Tapi ya kembali lagi tadi gitu. Kadang informasi rahasia kita itu bisa bocor dari kelakuan kita sendiri. Gitu. Ya, dari perilaku kita sendiri. Jadi tolong harap berhati-hati gitu ya. Jangan jangan mudah memberikan tanggal lahir, nama ibu kandung, itu hati-hati. Ya. Apalagi kalau kita punya PIN yang pakai tanggal lahir gitu. Sekarang tidak sangat sangat sangat tidak disarankan kita pakai PIN itu menggunakan tanggal lahir gitu ya. Password menggunakan tanggal lahir itu sangat sangat tidak disarankan gitu. Ya, jadi dalam menjaga kerahasiaan data ya tadi ya, lebih berhati-hati, jangan asal klik-klik tadi ya kayak Kak Deddy bilang, banyak sekali tawaran, hati-hati gitu ya. Termasuk juga ketika kita menggunakan WiFi publik. Ya, ketika kita membutuhkan internet, kita mau menggunakan WiFi publik itu agak hati-hati juga gitu. Karena kalau kita menggunakan WiFi publik itu kan berarti ya sama aja dengan kita menyerahkan gadget kita untuk diakses orang lain gitu. Jadi hati-hati.
1: Oke, Pak Aryo. Untuk ya menutup pertanyaan kita di dialog kita di pagi hari ini ya, mungkin apakah ada pesan ya untuk masyarakat Papua Barat dan juga Papua Barat Daya terkait pinjaman online, dan mungkin bagaimana harapan Bapak ya terhadap peningkatan literasi keuangan masyarakat ke depan?
0: Oke, ini closing statement berarti. Kalau kami sih prinsipnya tadi ya, masyarakat tolong senantiasa mengingat yang namanya 2L. Ya, legal dan logis. Perhatikan itu dulu sebelum memanfaatkan produk keuangan apapun itu. Ya, yang kedua, jangan pernah ragu untuk melapor. Kalau memang dari para pendengar RRI ini melihat, wah ada nih saya dapat penawaran pinjaman online, laporkan. Lapor yang mana Pak? Kantor OJK jauh. Kita udah ada di era digital, lapornya online juga Kak. Ya. Jadi lapor itu bisa dilaporkan melalui kanal Sipasti. Sipasti.ojk.go.id. Nah, nanti kalau dapat penawaran-penawaran dari entitas ilegal, laporin aja lewat situ ya. Karena saya berharap masyarakat tidak abai gitu ya. Kalau masyarakat misalkan mengabaikan gitu, ya Anda nggak kena karena Anda sudah well literate gitu. Anda tahu gitu, Anda tidak akan memanfaatkan produk ini. Tapi jangan sampai saudara-saudara kita yang nggak well literate tadi kemudian menjadi korban gitu. Ya, jadi kami juga mohon dukungan dari para pendengar RRI kalau memang melihat ada aktivitas ilegal, tolong dilaporkan. Ya. Kemudian yang terakhir, mungkin saya sedikit promosi ya Kak Deddy. Nanti kalau butuh informasi lebih lanjut, kita juga punya kanal informasi namanya Kontak 157. Ya, jadi nanti boleh dicek tuh di TikTok, Instagram, Facebook. Kontak 157 itu kanal edukasinya OJK. Di situ banyak sekali informasi-informasi terkait perkembangan modus-modus gitu ya, modus-modus penipuan, supaya masyarakat bisa lebih aware, lebih bisa menghindari gitu. Kemudian tips trik kiat berinvestasi atau bijak mengelola keuangan gitu kita publikasikan. Termasuk juga ketika ada webinar-webinar gratis yang bisa diikuti oleh para pendengar setia RRI. Nanti dilihat aja update jadwal kegiatan online kami di Kontak 157.
1: Oke, baik pendengar, terima kasih juga kepada Bapak Aryo ya atas informasi dan juga edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga pendengar RRI. Semoga dialog pagi ini ya menambah wawasan kita agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah terjebak dalam pinjaman online yang merugikan. Saya Didi Ngilamele, pamit undur diri, tetap bersama kami di RRI, media pemersatu bangsa. Salam sehat, salam cerdas, dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya, kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Iya, selamat siang sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Salam hangat dan salam jumpa kembali di edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Agung Sarungalo di edisi siang hari ini ya, di part 2 pastinya. Dan pendengar, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Halo RRI ya, untuk Anda ya pastinya yang ingin bergabung memberikan setiap saran juga komentar-komentar Anda terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi ya di Kota Manokwari dan sekitarnya, pastinya dapat langsung bergabung di line WhatsApp kami ya di 0823 1176 1145, pastinya untuk Anda yang ingin mengirimkan setiap komentar-komentar Anda ya terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Manokwari dan sekitarnya, hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur kami nantikan Anda.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Baik, sudah mendengar masih menemani suasana siang hari Anda di kesempatan siang hari ini ya Bang. Untuk Anda yang ingin bergabung memberikan setiap komentar-komentar Anda ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari ya, untuk ya di siang hari ini ya dalam acara Halo RRI dapat langsung ya mengirimkan atensi Anda di 0823 1176 1145. Dan seperti biasa pendengar, kami akan menampung setiap saran juga komentar-komentar Anda ya di siang hari ini dalam acara Halo RRI pastinya. Dan nanti juga akan kami hadirkan ya narasumber terkait untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan atau komentar-komentar yang Anda sampaikan dalam acara Halo RRI ya. Pastinya semuanya akan kami tampung dan kami akan hadirkan narasumber-narasumber terkait untuk menjawab ya setiap komentar-komentar yang Anda sampaikan di siang hari ini ya. Kami nantikan Anda di 0823 1176 1145.

Baik, pendengar masih terus menantikan Anda ya yang ingin bergabung di siang hari ini, mungkin memberikan setiap komentar-komentar Anda ya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari ya, terkait masalah-masalah yang mungkin permasalahan jalan-jalan yang rusak atau mungkin lampu-lampu lalu lintas ya yang mungkin masih belum diperbaiki, atau juga permasalahan sampah dan lain sebagainya yang mungkin menjadi Anda lihat ya di seputaran wilayah Kota Manokwari. Dapat langsung mengirimkan setiap komentar-komentar Anda, dan pastinya kami akan menampungnya dalam acara Halo RRI, dan kami juga akan menghadirkan narasumber-narasumber terkait untuk menjawab setiap komentar dan saran-saran yang Anda sampaikan ya di siang hari ini dalam acara Halo RRI.

0: Iya, selamat siang sudah mendengar masih ya bersama saya Agung Sorongalo di siang hari ini pastinya kebersamaan kita masih dalam acara Halo RRI ya. Masih terus kami nantikan Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini ya di acara Halo RRI pastinya dapat langsung mengirimkan setiap komentar-komentar yang Anda di 0823 1176 1145 ya, mungkin yang ingin menyampaikan ya setiap permasalahan-permasalahan yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya dapat langsung mengirimkan atensi Anda, dan pastinya juga ya kami akan merangkum ya setiap komentar-komentar ya yang Anda sampaikan di siang hari ini dalam acara Halo RRI ya, dan kami akan hadirkan narasumber-narasumber terkait untuk menjawab setiap ya komentar-komentar yang Anda sampaikan di siang hari ini ya. Kebersamaan kita hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesta Rawit Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesta Rawit, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai Kota Injil, akan lahir

harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan

Iya, baik. Sudah mendengar di kesempatan siang hari ini ya, sudah ada dua ya komentar yang masuk di line WhatsApp kami. Langsung saja saya bacakan di siang hari ini. Yang pertama dari Ibu Nia ya. Ya, selamat siang. Halo RRE. Izin bertanya kepada pihak terkait. Nah, mohon penjelasan mengenai program sekolah gratis. Yang dimaksud sekolah gratis itu seperti apa? Apakah benar-benar tanpa biaya atau masih ada biaya tertentu yang tetap

0: Deus.
1: Iya. Atau masih ada biaya tertentu yang tetap menjadi tanggungan orang tua? Nah, mohon penjelasan agar kami sebagai orang tua tidak salah paham. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Ibu Nia ya yang sudah mengirimkan komentarnya di siang hari ini. Nah, ada satu lagi dari Mama Poppy. Ya, selamat siang. Halo RRI. Ya, selamat siang juga. Ya, mohon izin bertanya kepada pihak terkait mengenai penerimaan siswa baru dan sistem zonasi. Nah, mohon dijelaskan bagaimana mekanisme sekolah gratis dalam pelaksanaannya. Apakah semua siswa yang diterima melalui jalur zonasi benar-benar tidak dikenakan biaya atau masih ada biaya tertentu yang menjadi tanggungan orang tua? Nah, penjelasan ini penting agar masyarakat khususnya para orang tua tidak salah memahami kebijakan yang disampaikan. Ya, terima kasih ya. Sudah untuk Mama Poppy dan Ibu Nia ya yang sudah bergabung di siang hari ini memberikan ya menyampaikan ya komentarnya terkait dengan sekolah gratis ya. Ya dan kami informasikan untuk Ibu Nia juga Ibu Poppy direncanakan nanti akan dilakukan dialog interaktif ya mengenai ya terkait dengan penerimaan siswa-siswi baru di dan di, itu direncanakan ya nanti di dialognya berlangsung di Pro 1 Manokwari pastinya komentar-komentar

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Iya, sudah mendengar di siang hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, mengirimkan setiap komentar-komentar Anda dalam acara Halo RRI di siang hari ini ya. Pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan kebersamaan kita dalam acara Halo RRI. Dan selanjutnya, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ya di edisi Jumat 26 Juni 2026, sembari kita nantikan siaran langsung sholat Jumat di siang hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat Tuhan dan hidayah-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, persahabatnya, dan kita semua sebagai miliknya. Semoga mendapatkan syafaatnya di dunia dan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khotib mimbar, terlebih dahulu kami akan melaporkan keadaan tasbih sampai dengan saat ini. Namun sebelumnya mungkin kami sampaikan kepada para jamaah yang ada di belakang agar mengisi saf yang masih kosong di depannya, agar sama anak yang belakang-belakang tidak melangkahi jamaah yang lain. Mari Pak. Terima kasih. Juga disampaikan kepada para jamaah yang memiliki handphone atau kualitas lainnya, agar segera dinormalkan atau misalnya jadi kita tiba dan bersuara ibadah kita pada siapa itu. Kursiin sidang jamaah Jumat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun 11 Masjid Jumat yang lalu tanggal 19 Juni 2026 sebesar Rp1.304.000. Hasil kotak amal Jumat tanggal yang sama sebesar Rp1.516.000. Kemudian pengeluaran untuk operasional masjid dan lain-lain sebesar Rp600.000, sehingga saldo kas masjid sampai hari ini Jumat tanggal 26 Juni 2026 sebesar Rp2.220.000. Mengetahui bahwa Bapak Ustaz Amirul untuk rincian kemasukan dan pengeluaran dapat dilihat di bawah informasi di bank sekretariat masjid Al-Gas. Komsirin siapkan rumah yang dalam Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang bertiga sebagai khotib pada siang hari ini, yakni Bapak Ustaz Diki Setiawan. Alhamdulillah beliau telah hadir dengan kita, sekaligus menerangkan sebagai imam yang bertiga sebagai wazir itu Bapak Ustaz Amirul. Demikian informasi yang sama. Maaf, kami sampaikan untuk pelaksanaan sholat Jumat kita pada siang hari ini disiarkan langsung oleh RRI. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salam. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meneladani mereka dengan ihsan sampai datangnya hari kebangkitan. Jamaah yang berbahagia, tak lupa juga khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang diwujudkan dalam sikap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan berpaling dari Allah sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Imran ayat 102. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram juga menandai pergantian tahun Hijriah, sebuah momentum penting bagi setiap muslim untuk melakukan muhasabah, yaitu menghitung, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Muhasabah bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi merupakan perintah yang diajarkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18. Jamaah Jumat yang berbahagia, ayat ini mengajarkan kepada kita agar selalu meninjau kembali amal-amal yang telah kita lakukan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Karena itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Jamaah Jumat yang berbahagia, muhasabah menjadi semakin penting ketika kita mengingat bahwa kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan mizan, yaitu timbangan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat mizan akan ditegakkan, andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan betapa agungnya timbangan Allah jika langit dan bumi sekalipun diletakkan di atasnya. Timbangan itu tetap luas. Ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, hadis tersebut mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaannya keadilan Allah. Tidak ada satu amal pun yang luput dari perhitungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran surah Al-Anbiya ayat ke-47. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa amal sekecil apapun tidak akan hilang. Senyum kepada saudara kita, membantu sesama, sedekah yang sedikit, zikir yang ringan di lisan, semuanya akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dosa yang dianggap kecil dan terus dilakukan tanpa taubat juga akan diperhitungkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi, para malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun merasa
bahwa ibadah mereka belum sebanding dengan keagungan Allah. Ini menunjukkan betapa manusia sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, keselamatan di akhirat bukan semata-mata karena banyaknya amal, melainkan karena rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh adalah sebab untuk meraih rahmat tersebut. Maka seorang muslim tidak boleh sombong dengan amalnya, tetapi juga tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nasib manusia berdasarkan berat dan ringannya timbangan amal mereka. Barang siapa yang berat timbangannya kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Maka mereka kekal di dalam neraka jahanam. Quran Surah Al-Mu'minun, Al-Mu'minun ayat 102-103. Jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan

ضحكة مستبشرة ووجوه يوم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

Ya, baik, sudah banyak di manapun Anda berada di siang hari ini. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga.

0: Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
1: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clutter from right on the line!
2: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Dimanshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
3: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan, dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
2: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Salah, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassiri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-5.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring, Austria.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya, misalnya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, gitu. Terutama balikin lagi apa ya, harus pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalani sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebulu Indonesia, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Pepsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kewasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana track buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Pepsi Lamongan Kartika Asyanto Untoyoko ini tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selalu terus ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari biliar-biliar selama ini kita rubah menjadi stigma biliar-biliar yang berprestasi. Jadi biliar-biliar itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rubah biliar itu kan masih kayak mas pun kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Orin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Fest Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Fest Perawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Fest Perawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, satu suara, satu hati, satu iman, memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus, peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

Mbak Saudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang hikmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Maskot Puswara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan.

RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik, yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Pangkum Para Legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RR.

apa yang saya punya.

Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai yang terbaik. Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Kesempatan sore hari ini pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong dari penyampaian Dinamika Nusantara 2.

0: 107,9.
1: Hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026 dan kita langsung awali kebersamaan kita di Sorong sore ini bersama dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
2: Radio Republik Indonesia menyajikan berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Binduni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Jumat 26 Juni 2026 diantaranya kapal wisata mulai dilarang sandar di Piai Nemo. Anggota DPR Kota Sorong soroti mobil pemadam kebakaran. Bersama saya Danusyah, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, tindak lanjuti arahan Menteri Pariwisata Bupati Raja Ampat perintahkan tidak ada kapal wisata LOB yang sandar dekat kawasan Piai Nemo. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
3: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam memerintahkan agar tidak ada lagi kapal wisata live on board atau LOB yang sandar pada mooring buoy dekat destinasi wisata Piai Nemo. Hal ini sejalan dengan permintaan dari Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana. Menurut Bupati, saat kunjungan ke Kabupaten Raja Ampat beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata meminta agar kapal-kapal wisata LOB tidak tambat di fasilitas mooring buoy dekat dengan Piai Nemo. Kebijakan ini perlu dilakukan karena keberadaan kapal LOB yang sandar merusak pemandangan di wilayah Piai Nemo. Piai Nemo merupakan salah satu destinasi ikonis Raja Ampat yang sangat terkenal sehingga keberadaannya perlu dijaga agar menghadirkan kenyamanan bagi semua wisatawan. Bupati menjelaskan selama ini banyak kapal LOB yang sandar di mooring buoy untuk mengantarkan wisatawan melakukan aktivitas menyelam atau snorkeling di sekitar Piai Nemo. Pemerintah daerah tetap memperbolehkan aktivitas menyelam di sekitar Piai Nemo dengan syarat turis menggunakan jasa speedboat atau perahu yang lebih kecil. Kapal LOB yang mengantarkan wisatawan harus sandar di lokasi yang lebih jauh dari kawasan Piai Nemo. Orideko menambahkan, banyaknya kapal LOB yang sandar dekat dengan kawasan Piai Nemo dinilai bisa mengganggu persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sedang mematangkan persiapan menyambut penilaian ulang oleh UNESCO ke Raja Ampat pada 18 hingga 22 Agustus mendatang.
4: Menteri Pariwisata, ikut kita di Namaripo yang di depan Piai Nemo

0: serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Januardi.
1: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak, Erwin Dwi Putra, saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Fakfak Selatan. Menurut Erwin, data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilihan umum.
2: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal data itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke Kabupaten Fakfak, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke kabupaten.
1: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
0: Wali Kota Sorong sampaikan penjelasan Raperda usul pemerintah Kota Sorong tahun 2026. Kita ikuti laporan Husni Laing.
3: Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kota Sorong menggelar rapat pleno 5 paripurna 6 masa persidangan 2 tahun 2026 tentang agenda penjelasan Wali Kota Sorong terhadap materi rancangan peraturan daerah Raperda usulan pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Kota Sorong John Lewirisa. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda tidak hanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintah, tetapi juga berperan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan daerah, serta memberikan kepastian hukum. Pemerintah Kota Sorong mengusulkan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 yang mencakup 7 raperda, yaitu raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2025, APBD perubahan tahun 2026, APBD induk tahun 2027, perubahan perda tentang perangkat daerah, perubahan perda tentang ketertiban umum, serta pembentukan Perseroda Kalabra Indah Jaya dan Perseroda Maladum Jaya. Wali Kota juga mengapresiasi berbagai raperda yang berasal dari prakarsa DPR Kota Sorong sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota berharap seluruh raperda dapat dibahas secara mendalam dengan memperhatikan aspek filosofi, sosiologis, dan yuridis agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPR Kota Sorong angkat bicara tentang minimnya fasilitas pemadam kebakaran. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Anggota DPR Kota Sorong Nuryadi Abbot angkat bicara terkait fasilitas pemadam kebakaran yang dinilai masih minim. Hal ini terlihat saat kebakaran besar melanda rumah warga Klademak Dua Pantai, dan tentunya ini menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bagian pemadam kebakaran.
5: Saya kebetulan Komisi 2, saya selalu mendorong baik di sidang paripurna, pandangan-pandangan fraksi, kebetulan saya ada ketua fraksi PKS. Kami selalu mendorong kepada pemerintah

0: untuk bagaimana caranya nih pemadam kebakaran dilengkapi. Mulai dari penampungan air, setiap distrik itu ada posko-posko pemadam kebakaran. Tapi ya kan kita tahu sekarang kan efisiensi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak menutup mata dengan hal ini. Mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan pemerintah bisa menanggapi. Karena setiap ada kebakaran pasti saja ada. Pasti ada kekurangan-kekurangannya. Tapi kan itu kita yakin dan percaya bahwa pemerintah bisa mengatasi hal ini. Untuk menurunkan bantuan agar bisa meringankan beban. Ya mungkin sandang pangan, apa untuk sementara ya. Ya kami kan urgen sekarang adalah pakaian, makanan, perlengkapan, untuk tidur, untuk apa semua. Kedua nanti pembangunan rumah, bantuan-bantuan material untuk bagaimana supaya warga membangun rumahnya kembali.
1: Untuk itu Nuryadi berharap kepada pemerintah agar sigap dalam melihat kejadian ini dan mau menyalurkan

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis di daerah. Laporan Rendy Mahardika.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis di daerah dengan menggelar bimbingan teknis di Aimas Hotel Kamis pagi. Kegiatan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah terkait sekabupaten kota seprovinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kabo, mengatakan seluruh pembangunan direncanakan pemerintah membutuhkan ketersediaan lahan karena seluruh aktivitas pembangunan dilakukan di daratan. Menurutnya, kegiatan yang digelar pemerintah saat ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintahan kabupaten kota terkait mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ia menegaskan setiap kebutuhan lahan untuk pembangunan harus diinventarisasi dengan baik oleh masing-masing OPD dan dikoordinasikan dengan bidang pertanahan yang saat ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Julian Kelly Kambu menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mengadakan kawasan di atas 5 hektar menjadi kewenangan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, sedangkan di bawah 5 hektar mendapat kewenangan Gubernur dan Bupati Wali Kota serta ketentuan yang berlaku.
2: Oke, gagasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini harus dikuasai dengan baik oleh semua OPD teknis. Nah, jadi hari ini tidak melibatkan masyarakat. Kegiatan ini bagaimana mengumpulkan atau untuk membahas bersama semua pimpinan OPD teknis terkait kebutuhan-kebutuhan pengadaan umum, kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Masalah tanah ini sangat seksi tapi juga sensitif, sehingga kalau kita tidak kuasai dengan baik maka pasti akan bermasalah, dan masalahnya juga bisa ke ranah hukum. Sehingga sebelum sampai menimbulkan masalah yang lebih besar, semua pegawai OPD teknis yang mau lakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka semua harus memahami mekanisme.
1: Yang mengingatkan bahwa persoalan tanah memiliki isu yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu ia berharap terjalin komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang kuat antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan kantor pertanahan dalam mendukung proses pengadaan tanah bagi pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor KPP Pratama Sorong melaksanakan Forum Konsultasi Publik tahun 2026. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong melaksanakan Forum Konsultasi Publik 2026 terkait sosialisasi program pengendalian gratifikasi dengan membahas 3 agenda, antara lain Forum Konsultasi Publik, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, dan pembahasan tentang PP20 tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Kepala KPP Pratama Sorong, Teddy Ferdian, di kantor KPP Pratama Sorong, Papua Barat Daya. Usai kegiatan, kepada RRI Ferdian mengatakan bahwa kegiatan ini membahas 3 agenda yang telah dipaparkan oleh narasumber dari KPP Pratama Sorong, bertujuan untuk menggali dan mengevaluasi yang didapatkan dari diskusi ini sekaligus memperbaiki layanan KPP Pratama agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap para pengguna wajib pajak.
4: Kita coba menggali kira-kira

0: Evaluasi apa yang bisa kami dapatkan untuk memperbaiki pelayanan kita kepada mereka. Di hari ini, di kegiatan yang dibarengkan dengan forum konsultasi publik, di tahun ini kita ada program pengendalian gratifikasi. Itu juga kita harap memang wajib pajak juga tahu tentang itu. Karena itu kan bisa jadi gratifikasi itu kan memang akan ada dua pihak yang terlibat. Ada wajib pajak dengan ada pihak lain yang menawarkan. Jadi kami pengen wajib pajak ataupun stakeholder yang lain itu juga memahami bahwasanya semua pelayanan perpajakan itu gratis, tidak ada dipungut biaya. Ya, kalau terkait gratifikasi, memang itu secara rutin kita menyampaikan ke teman-teman di kantor pajak internal, maupun juga kita selalu sampaikan kalau setiap ada teman-teman di pegawai pajak yang memberikan konsultasi ataupun melakukan kunjungan ke wajib pajak, itu selalu kami ingatkan untuk menjaga integritas. Maksudnya selalu disampaikan bahwasanya segala bentuk layanan itu tidak ada dipungut biaya. Itu harus selalu ditekankan kepada wajib pajak.
1: Di akhir wawancaranya, dirinya berharap agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Fakfak telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Laporan Januardi.
3: Saudara, program Koperasi Merah Putih yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terus berjalan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Fakfak. Pemerintah menargetkan pembangunan sarana pendukung koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sophia Hindo mengatakan, program Koperasi Merah Putih telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Ia menjelaskan fokus pelaksanaan program pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan gedung dan gerai koperasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Fakfak yang memiliki 149 kampung dan kelurahan juga menjadi bagian dari program pembangunan tersebut. Menurut Sophia, progres pembangunan di Fakfak saat ini terlihat lebih maju di distrik Bombray dan Tomage. Di dua wilayah tersebut, pembangunan dapat berjalan lebih lancar karena persoalan lahan telah terselesaikan.
4: Koperasi Merah Putih memang sekarang sudah program pemerintah pusat dan sekarang sudah berjalan satu tahun lebih ini. Nanti bulan Juli itu sudah pas satu tahun launching. Tahun ini memang khusus untuk pembangunan gedung atau pembangunan gerai-gerai di semua koperasi yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Fakfak yang 149 kampung itu. Sekarang pembangunannya lebih ada beberapa, lebih dari satu itu ada di distrik Bombray dan juga Tomage. Ada distrik lain ada tapi baru satu dua. Itu kendalanya di mana? Karena dari tanah. Kalau dua distrik itu memang berjalan lancar karena tanahnya tanah trans, jadi tanah sudah bebas untuk mereka bangun. Tapi tidak semua juga, tidak semua, baru beberapa kampung sudah dibangun. Sedangkan yang distrik lain kendalanya di tanah, karena tanah adat semua. Ya, ini harus diurus dulu dengan masyarakat baik sehingga mereka punya koperasi-koperasi harus dibangun di kampung-kampung tersebut. Tapi ada juga yang sudah berjalan. Tapi saya tidak pastikan karena beberapa kampung yang sudah berjalan, yang lebih fokus yang sudah menjadi-jadi ini sudah siap itu hanya di dua distrik ini, ada yang beberapa kampung sudah siap. Sedangkan yang pembangunan gerai-gerai tadi itu, jadi memang fokus tahun ini khusus untuk pembangunan.
3: Sophia menegaskan seluruh kampung yang belum memiliki bangunan koperasi Merah Putih tetap akan mendapatkan pembangunan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh pekerjaan fisik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui pihak ketiga, sementara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak berperan dalam memantau perkembangan pelaksanaannya. Januardi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya terus mendorong pengembangan potensi pangan lokal melalui pelatihan pengolahan sagu menjadi aneka kue.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya terus mendorong perkembangan potensi pangan lokal melalui pelatihan pengolahan sagu menjadi aneka kue bagi masyarakat di Kabupaten Sorong yang diikuti puluhan mama-mama Papua se-Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Sekda Papua Barat Daya Victor Salos yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya dan dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Victor Salos menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, program pelatihan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan kelompok pengolah sagu, agar mampu menghasilkan produk yang lebih beragam, berkualitas, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ia mengatakan di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan produksi olahan sagu menjadi peluang yang harus terus didorong. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah sagu menjadi berbagai jenis kue dan produk pangan yang menarik, bernilai jual, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain pelatihan, pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan bantuan peralatan kepada kelompok pengolah sagu. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi, efisiensi kerja, dan kualitas produk yang dihasilkan.
6: Bagaimana kita mengolah tepung sagu menjadi beraneka ragam macam kue? Sekarang hari ini kita pelatihan terkait dengan bagaimana mengolah tepung sagu menjadi beraneka ragam macam kue. Pemerintah pun akan topang dengan memberi bantuan berupa peralatan. Sehingga harapan kami dari pemerintah, terus saya yang disebut dengan OAP ini sekali lagi, saya yang disebut OAP generasi baru. Saya Papua baru. Saya bukan Papua kemarin, saya Papua baru. Saya generasi Papua baru mengharapkan kita yang latihan sekali lagi, tolong belajar ilmunya dengan baik. Kemudian kalau tidak bisa, akhirnya kecewa sudah, alih tunjual saya sudah. Tolong jangan minta narasumber itu punya nomor kontak. Supaya ketika kita bikin tuan tidak bisa, tuan telepon atau kita datang.
5: Victor Salosa menegaskan bahwa pemerintah Papua Barat Daya berkomitmen untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, dukungan teknologi tepat guna, dan akses terhadap sarana produksi merupakan strategis efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, Jeremy Mardika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah mengumumkan 3 nama sebagai calon sekda yang direkomendasikan kepada Bupati Sorong. Selengkapnya dilaporkan Dwi Ambar Widyastuti.
7: Pemerintah Kabupaten Sorong telah melaksanakan proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong tahun 2026. Pengisian jabatan sekda ini dilakukan setelah pejabat sebelumnya, Cliff Agus Japsenang, purna tugas dan selanjutnya diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk bergantian kepada sejumlah pejabat yang dinilai berkompeten. Dalam hasil akhir seleksi jabatan sekda diumumkan 3 pejabat yang telah mengikuti seleksi untuk diusulkan kepada Bupati Sorong guna dipilih figur yang akan membantu Bupati dan Wakil Bupati Sorong untuk dapat menjadi sekda di Kabupaten Sorong. Dalam pengumuman yang disampaikan Efraim Kambu, Ketua Panitia Seleksi menyatakan 3 pejabat masing-masing, Adi Bremantio dengan jabatan saat mengikuti seleksi sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Chris James Tupamahu sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong, dinyatakan lolos uji kepatuhan yang dilakukan dalam beberapa tahapan, dan selanjutnya ketiga pejabat dimaksud direkomendasikan untuk diusulkan kepada Bupati Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pendengar, Nimrod Sesa ajak warga untuk tidak mendahului keputusan Bupati Sorong dalam penentuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
8: Beberapa hari setelah adanya pengumuman hasil akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, sejumlah ucapan selamat atas terpilihnya Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Daerah bermunculan di media sosial. Sontak ucapan selamat ini viral karena disertai dengan doa dan harapan masyarakat. Namun sayang, ucapan selamat tersebut tidak seharusnya tersebar luas sebab hingga saat ini Bupati Sorong Johnny Kamuru belum memutuskan sosok Sekretaris Daerah yang dipilih untuk membantu Johnny Kamuru dan Sutejo dalam menata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sorong. Kaitan dengan ucapan selamat yang telah tersebar tersebut, Nimrod Sesa yang ditemui mengatakan tidak mengetahui asal mula tersebarnya ucapan yang beredar di media sosial. Dirinya mengaku bersyukur telah menerima hasil akhir yang mengumumkan 3 nama pejabat direkomendasikan oleh panitia seleksi untuk dipilih Bupati Sorong. Namun prinsipnya dalam proses dimaksud tetap sepenuhnya menunggu keputusan Bupati Sorong. Nimrod Sesa menegaskan tugas sebagai sekretaris daerah ini merupakan kepercayaan yang harus dihormati dan dijaga, terutama dalam mendukung roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sorong Selatan mencatat angka kematian ibu dan anak mengalami penurunan. Laporan Rido Nukuhali.
9: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kematian pada ibu dan anak sejak tahun 2024 hingga 2026. Hal itu disampaikan Ketua IBI Cabang Sorong Selatan Anita Aryan Cihwai dalam perayaan HUT IBI ke-75 tahun dan HUT IBI Sorong Selatan ke-7 tahun 2026. Anita Huai menjelaskan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Langkah itu sebagai bentuk meminimalisir angka kematian pada ibu dan anak. Pada tahun 2025, kata Anita, angka kematian ibu dan anak berjumlah 1 orang pada bulan Desember lalu. Hal itu disebabkan emboli air ketuban. Meskipun telah melakukan penanganan yang maksimal, namun tidak dapat diselamatkan. Selain itu, di tahun 2026 hingga memasuki bulan Juni, angka kematian ibu nihil.
10: Di 126 kelurahan, di 15 distrik, 8 puskesmas, dengan pelayanan

0: bidan yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung, hampir rata-rata ada bidan-bidan yang ada di kampung-kampung. Mereka tidak laksanakan tugas secara profesional. Itu laporan dari masyarakat juga. Ini jadi perhatian bukan saja untuk ibu-ibu bidan, tapi juga jadi perhatian untuk kepala dinas, tapi juga bapak sekretaris daerah untuk sama-sama melakukan monitoring ke wilayah bawah, kampung-kampung, ke distrik-distrik, apalagi yang ada di wilayah di Meko.
1: Bupati menyampaikan bidan juga akan mendapatkan kesempatan untuk peningkatan karir melalui pengembangan SDM yang akan dilakukan secara bertahap dengan pendataan bidan oleh Dinas Kesehatan Sorong Selatan. Pada momentum HUT IB diharapkan ke depan pelayanan yang diberikan oleh bidan semakin maksimal hingga ke wilayah pelosok. Dari Teminabuan, Aridon Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, pendengar, kalahkan Polres Sorong Kota tim sepak bola Polres Raja Ampat juara Kapolda Cup 2026, laporan Padli Ramdan.
3: Tim sepak bola Polres Raja Ampat menunjukkan performa terbaik dalam turnamen sepak bola Kapolda Cup 2 tahun 2026. Pada partai final yang digelar di Stadion Bawela, Kota Sorong, tim Polres Raja Ampat berhasil mengalahkan Polres Sorong Kota. Di bawah asuhan langsung Kapolres AKBP James Octavianus Tegai, tim sepak bola Raja Ampat menakuk kesebelasan Polres Sorong Kota lewat adu penalti. Sejak awal pertandingan, kedua tim saling melakukan serangan hingga peluit panjang berbunyi skor imbang 2 sama. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam drama penentuan ini, Polres Raja Ampat tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan dengan skor tipis 5-4. Gol tim Raja Ampat pada babak normal disumbangkan oleh Aprizal Karim pada menit 15 dan Nelson Kabet pada menit ke-36. Sementara pemain Polres Sorong Kota yang mencatatkan nama di papan skor adalah Kelvin Rumadas pada menit ke-20 dan Fidelis Imbiri pada menit ke-72. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai melalui Kepala Seksi Humas Ibda Mariadi memberikan apresiasi tinggi dan mengucapkan selamat kepada seluruh punggawa tim binaan sepak bola Polres Raja Ampat. Kemenangan ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan soliditas yang ditunjukkan oleh seluruh pemain di lapangan. Menurut Ibda Mariadi, kebahagiaan sebagai juara Kapolda Cup semakin lengkap setelah gelandang sayap kanan dari tim Polres Raja Ampat, Brifda

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesperawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesperawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: membuat sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga. Boleh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

Maskot Puspara Wi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari

Meksiko. Turnamen Akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

Mari kita sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pas Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh terus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: di kebun.
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak

Berkembang memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

bahwa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesparawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu. Mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai, dan sejahtera.

Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat. Bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih. Harmoni Nusantara dari Tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia

0: Patricia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian Trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

14 tahun 2026, momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Vespa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Kakak tahu tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Itu punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk diput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru diput subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: sama.
1: Eh, tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya yang masih goreng.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen terbesar tersebut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Baik, sebenarnya dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, kami cukupkan lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana sore hari Anda. Pukul 18 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan lagu-lagu Islami menemani suasana Anda dan hingga nanti di pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda ya, kita bersama-sama dengarkan di kumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

dan secara khusus untuk Hindu umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Kami cukupkan sejenak lagu-lagu bernuansa Islamik ruang dengar Anda. Pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita dengarkan dikumandangkan ya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Mendengar 94.3 MHz dan secara khusus kaum muslimin wal muslimat, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah menemani Anda. Salam jumpa di Lintas Manokwari Malam, kebersamaan di setiap program siaran kami hadir untuk Anda dari Merdeka 68 dan segenap kru kerabat kerja Lintas Manokwari Malam. Saya Kiku Biari, jabat erat untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda yang terus hadir di kebersamaan pada program siaran kami menemani Anda di Nuansa Manokwari Malam. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Yang sudah setia dengarkan program siaran kami, terima kasih untuk segala kebersamaan Anda ya, dari Merdeka 68 Manokwari dan setiap kebersamaan pada program-program acara kami. Pukul 19 nanti Warta Berita Daerah akan hadir untuk Anda dan informasi lainnya yang akan tetap menemani di ruang dengar Anda.
1: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya

Tak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ya, pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan selingan teman-teman melihat di Nuansa Kebersamaan pada program siaran kami untuk Anda malam ini. Ya, semoga menjadi inspirasi tersendiri untuk Anda. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 26 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiari. Kami awali informasi pertama untuk Anda. Kembalinya 9 anggota TPNOPM dari Kompi 1 Batalion Ofir dan juga Batalion Sayer Kodam 4 Sorong Raya ke pangkuan NKRI disambut Kodam 18 Kasuari dalam suatu upacara ikrar setia kepada NKRI di lapangan Makodam 18 Kasuari berlangsung Kamis 24 Juni 2026. Pangkota Wilhelm 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai pembina upacara, dan upacara diawali dengan pelepasan atribut lama berupa pernak-pernik, ikat kepala, gelang, dan tas noken anyaman yang bermotif bendera bintang kejora, digantikan dengan memakai kemeja batik yang dilakukan secara bergantian oleh para pimpinan daerah. Selanjutnya, pembacaan ikrar NKRI oleh para anggota TPNOPM dilanjutkan dengan memegang dan mencium bendera merah putih sebagai lambang NKRI. Pangkothab Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto dalam sambutannya mengatakan kembalinya 9 anggota TPNOPM bersama keluarga mereka ke pangkuan NKRI adalah melalui upaya pendekatan secara humanis yang dilakukan oleh seluruh komponen pemerintah mulai dari Satgas TNI, Polri, pemerintah daerah yang melakukan upaya menyadarkan mereka agar dapat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi NKRI. Dan akhirnya hal itu dapat ditindaklanjuti dalam upacara pengembalian 9 anggota tersebut. Pada prinsipnya pemerintah menerima dengan tangan terbuka.
2: Komponen yang ada, dari Satgas TNI, Polri, pemerintah daerah yang ada di wilayah. Bagaimana kita secara humanis untuk menyadarkan mereka kembali ke pangkuan. Akhirnya

ya kan, pemerintah tetap masih menunggu yang lain untuk kembali ke NKRI secara sukarela seperti mereka. Diharapkan upaya-upaya pendekatan humanis dapat dilakukan dan menyelesaikan persoalan tanpa pertumpahan darah juga disampaikan dalam operasi yang ditemukan 6 pucuk senjata jenis campuran sebagai saksi kembalinya 9 anggota TPNOP bersama keluarga ke NKRI. Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temungmere, mengajak aparatur sipil negara ASN dan panitia untuk memberikan pelayanan terbaik selama pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari. Menurutnya, kesuksesan pelayanan Pesparawi bukan hanya tanggung jawab panitia semata,

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga penutupan, sehingga meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh kontingen yang hadir dari berbagai provinsi di Indonesia. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Barat, Nathaniel D. Mandecahan mengaku puas dengan penampilan para peserta Papua Barat yang tampil dalam berbagai kategori lomba pada ajang Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari. Menurut Nathaniel, seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik mereka setelah menjalani proses latihan yang cukup panjang. Ia menilai para peserta telah tampil maksimal di hadapan dewan juri dan penonton yang memadati arena perlombaan. Meski demikian, Nathaniel menyadari bahwa penentuan juara sepenuhnya berada di tangan dewan juri yang melakukan penilaian secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa persiapan para peserta dilakukan sejak di daerah masing-masing sebelum berangkat ke Manokwari. Setelah tiba di Papua Barat, para kontingen masih menjalani latihan intensif selama beberapa hari untuk memantapkan penampilan. Nathaniel juga menegaskan bahwa pihak LPPD Papua Barat tidak memberikan janji atau target berlebihan kepada para peserta terkait raihan juara. Menurutnya, pendekatan tersebut agar para peserta tetap fokus pada proses pembinaan karakter, pengembangan bakat, dan pelayanan melalui puji-pujian.
1: Ini memuaskan, tapi ukuran para dewan juri kan lain.
2: Tapi optimis tetap Bapak ya untuk?
1: Ya, optimis itu, kita optimis. Ya, manusia puas. Tentu kan oleh Tuhan kan. Juara itu kan di atas, datanya. Sesuai, karena ini kita mendidik anak. Jadi kita tidak boleh memberi janji yang muluk-muluk, nanti mereka merusak pengembangan diri mereka. Jadi kita sampaikan standar-standar saja.
0: Pesparawi Nasional 14 yang berlangsung di Manokwari menjadi ajang pertemuan kontingen dari seluruh provinsi di Indonesia untuk memuliakan Tuhan melalui seni paduan suara, musik gerejawi, dan berbagai kategori lomba lainnya. Dengan semangat dan persiapan yang telah dilakukan, Papua Barat telah optimis mampu memberikan hasil terbaik sekaligus menjadi tuan rumah yang sukses dalam penyelenggaraan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Beralih ke informasi lain, Kepala RRI Manokwari pamit purna tugas, tinggalkan pesan pengabdian dan kebersamaan. Laporan Ria Tatontos.
4: Suasana haru dan penuh kekeluargaan mewarnai acara syukuran ulang tahun sekaligus pelepasan purna tugas Kepala LPP RRI Manokwari Engelbertus Silubun yang berlangsung di Aula Multipurpose RRI Manokwari, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan dan seluruh pegawai RRI Manokwari. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Manokwari, Yohana Sarci, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi Engelbertus Silubun selama memimpin RRI Manokwari. Menurutnya, meski masa kepemimpinan berlangsung kurang dari 1 tahun, berbagai pelajaran dan pengalaman berharga telah diberikan kepada seluruh pegawai. Yohana mengatakan, selama bertugas di Manokwari, Engelbertus Silubun telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu membangun kebersamaan serta meningkatkan semangat kerja di lingkungan RRI. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi selama kebersamaan tersebut.
5: Hari ini tentunya menjadi momen yang istimewa bagi kita semua, karena kita tidak hanya merayakan ulang tahun Bapak Kepala, tetapi juga memberikan penghormatan atas pengabdian beliau tentunya selama bertugas di RRI Manokwari sejak 27 Juni tahun 2025. Tentunya banyak hal yang telah kami pelajari, baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Tentunya purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, tetapi merupakan awal dari perjalanan baru bersama keluarga tercinta.
4: Sementara itu, Engelbertus Silubun dalam sambutan perpisahannya mengaku bangga dengan komitmen seluruh pegawai RRI Manokwari yang selama ini bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan lembaga tidak ditentukan oleh satu orang pimpinan, tetapi oleh semangat dan kerjasama seluruh unsur yang ada di dalamnya. Ia menegaskan, pergantian pimpinan merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi, karena itu seluruh pegawai diminta tetap menjaga profesionalisme serta terus bekerja demi

0: kemajuan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas.
1: Saya berharap dengan kepemimpinan yang baru, teman-teman harus lebih giat lagi membuktikan bahwa kita mampu, kita sanggup untuk mengerjakan tugas bertanggung jawab kita. Tantangan ke depan pasti akan berbeda dengan tantangan yang hari ini. Oleh sebab itu, setiap kita perlu meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Supaya ketika terjadi perubahan-perubahan dalam pola kerja kita, dalam manajemen kita sanggup, kita siap untuk menyesuaikan diri dengan sebuah proses kemajuan.
0: Menjelang akhir masa tugasnya yang akan berakhir pada 1 Juli 2026, Engelbertu Silubun juga berpesan kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kolaborasi, dan menjaga semangat pengabdian. Ia turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin terdapat sikap maupun kebijakan yang kurang berkenan, seraya menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil semata-mata untuk kemajuan RRI Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panitia Pesparawi Nasional 14 terus memperkuat pengawasan kesehatan guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan aman dan nyaman. Berbagai langkah pencegahan telah dilakukan sejak sebelum kedatangan kontingen, mulai dari pengendalian lingkungan hingga pengawasan keamanan pangan. Koordinator Seksi Kesehatan Pesparawi Nasional 14, Dr. Alwan Rimosan, memastikan kasus gangguan kesehatan yang dialami sejumlah peserta beberapa waktu lalu telah ditangani dengan cepat dan tidak menimbulkan dampak serius. Menurutnya, kejadian tersebut bermula dari satu peserta yang mengalami gejala alergi makanan, kemudian bertambah menjadi beberapa orang dengan keluhan serupa. Setelah menerima laporan, tim kesehatan bersama tenaga medis segera melakukan pemeriksaan dan memberikan penanganan kepada peserta yang mengalami keluhan. Seluruh peserta yang terdampak berhasil ditangani di lokasi tanpa perlu mendapat perawatan lanjutan di rumah sakit. Berdasarkan hasil investigasi awal, gejala yang muncul diduga berkaitan dengan reaksi alergi terhadap ikan tongkol yang disajikan dalam menu makanan. Jenis ikan tersebut diketahui memiliki kandungan alergen yang dapat memicu reaksi pada sebagian orang, terutama yang tidak terbiasa mengkonsumsi ikan laut. Sebagai tindak lanjut, Seksi Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, BPOM, dan instansi terkait melakukan pengambilan sampel makanan untuk pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab kejadian tersebut.
3: Dari awal sekali memang kita punya protap kesehatan untuk menjaga Pesparawi 14 ini sudah kita buat. Ya, kita buat standar operasional prosedurnya untuk tim kesehatan. Kemudian kami punya tim surveillance dan kesehatan lingkungan. Dan berikutnya kita punya tim food security. Tim food security ini kita bentuk jauh-jauh hari, itu sudah bentuk yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kesehatan Provinsi sama dengan BPOM termasuk BKK. Jadi kita lihat kira-kira parameter-parameter apa yang kita pakai untuk menjaga keamanan pangan ini. Di samping konsumsi yang disiapkan oleh untuk ribuan orang, maka kita akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungannya, inspeksi dapur, semua seperti yang protap yang kita semua kasus ini tidak sampai ke rumah sakit. Ya, tidak sampai ke rumah sakit, hanya sampai di situ selesai, sudah ditangani oleh teman-teman medis, selesai.
2: Dr. Alwan menjelaskan bahwa sejak awal pelaksanaan Pesparawi Nasional 14, panitia telah menyiapkan standar operasional prosedur kesehatan yang mencakup pengawasan lingkungan, pengendalian vektor penyakit, hingga pengawasan keamanan pangan. Berbagai langkah pencegahan juga telah dilakukan, antara lain pembersihan lingkungan, penginapan peserta, pengendalian nyamuk melalui fogging, serta pembentukan tim keamanan pangan yang bertugas melakukan inspeksi terhadap dapur dan proses penyediaan makanan. Ia menegaskan bahwa secara umum, kondisi kesehatan peserta selama pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tetap terkendali dan seluruh layanan kesehatan disiagakan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya kita ikuti jurnal Pesparawi.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Beragam informasi mengenai penyelenggaraan Pesparawi Nasional di Manokwari akan kami sajikan, mulai dari kesiapan panitia, kedatangan peserta, pengamanan, hingga berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari Pesta Iman dan Seni Gerejawi tingkat nasional. Inilah Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.

0: Pameran budaya dalam rangka Pesparawi Nasional ke-14 di Manokwari tidak hanya menjadi ruang perjumpaan seni dan budaya antar daerah, tetapi juga menjadi sarana promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai provinsi di Indonesia. Beragam produk unggulan daerah ditampilkan, mulai dari batik, tenun tradisional, hingga kerajinan khas yang mencerminkan identitas budaya masing-masing daerah. Dari Papua Selatan, Kalimaro Collection milik Anna Kaize menghadirkan berbagai produk batik khas Merauke dengan motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya dan alam Papua Selatan seperti rusa dan rumah semut. Selain kain batik, dipamerkan pula berbagai produk fashion siap pakai, noken, serta kerajinan lokal lainnya. Kehadiran produk-produk tersebut menjadi upaya memperkenalkan karya orang asli Papua sekaligus memperluas jaringan pasar UMKM Papua Selatan.
1: Seperti yang kita tahu bahwa Papua ini dari Sorong sampai Merauke itu sudah khas. Orang tahu bahwa batik itu pasti motif cendrawasih dan diva. Kemudian di sini saya melihat bahwa Merauke ini, Papua Selatan khususnya, itu punya banyak sekali ornamen dan motif-motif yang bisa diangkat, kemudian dijadikan sebagai batik. Contohnya seperti di Merauke ada, sudah terkenal dengan kota rusa, dan itu yang saya angkat jadi motif di kain batik. Kemudian ada rumah semut, seperti yang sudah diketahui, rumah semut itu adanya di Merauke, Papua Selatan, itu yang saya angkat di motif batik saya.
0: Sementara itu, UMKM Floba Mora dari Nusa Tenggara Timur menampilkan beragam tenun khas dari berbagai kabupaten di NTT. Pemilik UMKM Floba Mora, Andriana Nale, membawa kain tenun, blazer, jas, selempang, hingga pakaian siap pakai yang mengangkat motif tradisional daerahnya. Melalui pameran ini, Floba Mora berharap tenun NTT semakin dikenal masyarakat luas dan membuka peluang kerjasama pemasaran dengan berbagai daerah termasuk Papua Barat.
2: Kalau untuk berbisnis, tantangan intinya kita mampu ya, jangan menahan ego kita. Kita mampu untuk bisa mempromosikan, menawarkan yang terbaik lah, untuk ramah dengan pembeli, itu yang paling penting. Harapan saya ke depan, kalau bisa, pemerintah Kabupaten Manokwari, bahkan sampai provinsi, mungkin bisa kerjasama dengan Pemda NTT, supaya bisa ada kolaborasi, supaya itu membangun. Oh ternyata ada tenun NTT, ada juga ada di Papua Barat.
0: Keunikan budaya juga ditampilkan oleh kontingen Sulawesi Barat melalui koleksi tenun tradisional dari Kabupaten Mamasa dan Mamuju. Helmi Wahyuni selaku perwakilan UMKM kontingen Sulawesi Barat menjelaskan bahwa seluruh kain diproduksi secara manual dengan teknik tradisional dan menggunakan pewarna alami seperti akar kayu serta lumpur. Proses pembuatan yang masih mempertahankan cara-cara tradisional menjadikan tenun Sulawesi Barat memiliki nilai budaya dan seni yang tinggi.
3: Kalau kami pada dasarnya pengerjaannya masih manual, jadi betul-betul asli. Terus masalah ukirannya juga mempunyai arti yang berbeda-beda. Masalah warnanya, kalau ini bukan pakai pewarna apa, tapi ini pakai lumpur. Iya, jadi setelah diikat, yang putih ini kan diikat untuk mendapatkan motifnya itu sesuai ukiran yang kita mau. Dia diikat dulu pakai tali rafia. Nah setelah selesai semua diikat, ini direndam di dalam lumpur biar mendapatkan warna hitam ini.
0: Keikutsertaan berbagai UMKM dalam pameran budaya Pesparawi Nasional ke-14 menunjukkan bahwa ajang ini tidak hanya mempererat persaudaraan antar umat Kristen di Indonesia, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya daerah. Melalui pameran tersebut, para pelaku UMKM mendapat kesempatan memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat dari berbagai provinsi, sekaligus memperluas jaringan pemasaran di tingkat nasional. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jurnal Pesparawi diantarkan Rizka Amelia, sekaligus mengakhiri dinamika, mengakhiri warta berita daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Jurnal Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Terima kasih telah bersama kami. Tetap ikuti informasi terkini seputar Pesparawi Nasional ke-14. RRI Manokwari tetap mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Fesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Fesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Fesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu islami mengisi di mimbar agama Islam. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 ya, Nuansa Kebersamaan dengan Anda di setiap program siaran kami hadir untuk Anda Jabat Rat dan Merdeka 68 juga untuk semua pendengar di manapun suara kami Anda dengarkan. Salam Jabat Rat dari program 1 untuk Anda di Nuansa Kebersamaan dengan Anda di program siaran kami.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gulit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi.

bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia

tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Oke, terima kasih untuk Anda masih tetap dengar kami di program Satu dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda ya, kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda ya pendengar, dan informasi-informasi yang juga kami hadirkan di ruang dengar Anda menjadi informasi yang tentunya bermanfaat untuk Anda ya, dari Pro 1 RRI Manokwari di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, terkait dengan info Piala Dunia 2026, Belanda pastikan juara grup F amankan tiket ke 32 besar. Dan Belanda memastikan finish sebagai juara grup F di Piala Dunia 2026. Hasan Mostori mencetak gol perdana ya di Tunisia pada Piala Dunia 2026. Namun Jan Paul dan Van Hek mengembalikan keunggulan 2 gol untuk Belanda, dan Belanda menghadapi Maroko pada babak 32 besar. Nah, saat, dan untuk itu ya Belanda dipastikan juga sudah memegang tiket ke 32 besar pada hasil pertandingan melawan Tunisia di pagi tadi dengan skor akhir 3-1. Dan pada laga grup F Piala Dunia 2026 di Kansas Stadium, hasil ini memastikan The Orange keluar sebagai juara grup F pada Jumat 26 Juni 2026. Dan kami juga masih punya informasi lainnya untuk Anda, tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, kebersamaan di setiap program-program siaran kami yang hadir dari Merdeka 68 Manokwari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Berkuari dengan teman-teman pilihan dari Merdeka 68 yang tetap menemani nuansa malam Anda dan sekaligus kita jelang penyampaian warta berita secara sentral dari Jakarta di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Dukoho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih.

0: pendidikan tinggi sains dan teknologi, Brian Miyarto mengatakan tujuan acara konvensi sains, teknologi, dan industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
1: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
0: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Saya bilang untuk ini kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
4: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
3: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
4: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
5: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO pun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
4: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa

0: akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal akan kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan dan tidak akun anak yang sudah dilaporkan.
0: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Sigah Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
2: Di sini antara memang untuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdikbud, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Sigah Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
3: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Pajar Kusuma Aji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Pio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
6: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tebindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
7: Setahu saya itu belum dibayarkan.
6: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
7: saksi? Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
5: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
8: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
4: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
8: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
4: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
5: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
9: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
10: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
9: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
11: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
9: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan.

0: kontak jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Anies Batun.
1: Ada beberapa yang positif dulu, tapi ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya, dibatalkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
0: Dan saat puncak ibadah haji, Anies Watin juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatul Dadarain. Ayan.
3: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dan dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar

0: negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under-17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: In the next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Gandari Promo Keramat 3 Jakarta. Informasi hiburan sudah Anda mendengarkan dan juga masih tetap bersama kami ya. Pilihan teman-teman di Nuansa Malam, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara di sela-sela kebersamaan Anda dengan kami di Pro 1.

program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

Tahun 2026, FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final, meski tidak

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Oke, pendengar setiap program satu di manapun Anda masih tetap menikmati rangkaian lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 Manokwari ya. Lagu-lagu mancanegara di era tahun 2000-an hingga 2020-an, dan harapan kami semoga lagu-lagu ini tetap menemani nuansa malam Anda juga bagi yang masih tetap melaksanakan tugas-tugas, tapi juga menghibur semua yang ada di Manokwari. Tamu-tamu kita juga yang sementara di Manokwari yang juga mungkin sempat mendengar kami di Pro 1 RRI Manokwari ataupun juga di siaran RRI digital kami ya. Yang pasti sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan, salam Jawa Barat dan tetap nikmati kebersamaan dengan kami di Pro 1.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Okay, Always Always Love You mengantarkan kita di pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia dengar kami di Pro 1 Nuansa Penghujung Malam Anda. Bagi yang mungkin sudah lebih awal beristirahat, kami ingatkan pintu jendela rumah dan kendaraan yang Anda parkir di sekitar rumah Anda juga diperhatikan dengan baik, dikunci. Kemudian juga kurangi pemakaian listrik di rumah yang mungkin sudah tidak Anda butuhkan. Di tempat-tempat penampungan, terutama bagi tamu-tamu kita juga yang datang, sama-sama kita jaga suasana kenyamanan, suasana istirahat malam ini, dan untuk semua yang sementara ada di Manokwari, semoga tetap menikmati kenyamanan dan kebersamaan dengan kami di kota Manokwari, dan juga di istirahat malam Anda, karena besok masih ada mata lomba yang nanti akan diikuti ya. Dan pastinya kita berharap bahwa pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang di Manokwari ini semua terlaksana dengan baik sampai dari awal sampai dengan sebentar lagi nanti sudah akan berakhir ya. Tamu-tamu kita, saudara-saudara kita nanti akan pulang ke daerah masing-masing. Nah, semoga nanti mereka pulang juga membawa kesan yang baik dari kota Manokwari. Ya, kami masih punya satu jam lagi untuk Anda yang pastinya masih tetap menikmati kebersamaan di program Satu Malam ini. Tetap terhibur dengan lagu-lagu pilihan dari Pro 1. Kalau tadi lagu-lagu Indonesia, nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur, kami juga hadirkan rangkaian lagu-lagu Indonesia Hits untuk Anda.

0: pendengar dimanapun Anda, lagu-lagu Indonesia pilihan dari program Satu yang terus menemani nuansa penghujung malam Anda kami usahakan ya. Dan terima kasih juga untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang negara Anda. Dan kami percaya bahwa hari ini semua yang kami hadirkan untuk Anda dalam program-program siaran kami memberkati hiburan bagi Anda. Dan sebelum Anda terlelap di tidur malam, kembali kami ingatkan untuk periksa keadaan di sekitar tempat tinggal Anda masing-masing, ya, pintu jendela dikunci, kurangi pemakaian listrik, kompor dan sebagainya dibereskan sebelum Anda terlelap. Dan kita mensyukuri semua yang boleh dilewati di hari ini, dan biarlah esok kita bangun dengan ungkapan syukur yang baru atas semua anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Beberapa saat lagi kami akan pamit dari ruang dengar Anda.
1: Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13.

Saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari di pemancar yang sama FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, rekan-rekan di Pro 2 Pro 4 RRI Manokwari,

Olahraga pebasket Toronto Tempo, Marina Mohbra berhasil menyamakan rekor poin tertinggi dalam sejarah WNBA setelah mencetak 53 angka saat membantu timnya mengalahkan Los Angeles Sparks 125-97 dalam laga musim reguler di Toronto, Amerika Serikat. Laman NBA mengatakan Mohbra menyamai rekor poin individual di liga yang sebelumnya dipegang oleh Liz Cambage saat membela Dallas Wings melawan New York Liberty di tanggal 17 Juli 2018 silam. Penampilan gemilang Mohbra menjadi yang terbaik sepanjang sejarah sebagai tim ekspansi yang melakukan musim debut di WNBA. Pebasket berumur 29 tahun itu melampaui rekor poin individu di klub yaitu 38 poin yang dua kali dibukukan oleh Brittney Shack.

0: seluruh pegawai. Yohana mengatakan, selama bertugas di Manokwari, Engelbertus Silogun telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu membangun kebersamaan serta meningkatkan semangat kerja di lingkungan RRI. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi selama kebersamaan tersebut.
1: Hari ini tentunya menjadi momen yang istimewa bagi kita semua karena kita tidak hanya merayakan ulang tahun Bapak Kepala tetapi juga memberikan penghormatan atas pengabdian beliau tentunya selama bertugas di RRI Manokwari sejak 27 Juni tahun 2025. Tentunya banyak hal yang telah kami pelajari baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun dalam membangun kebersamaan di lingkungan kerja. Tentunya pernah tugas bukanlah akhir dari pengabdian tetapi merupakan awal dari perjalanan baru bersama keluarga tercinta.
0: Sementara itu, Engelbertus Silubun dalam sambutan perpisahannya mengaku bangga dengan komitmen seluruh pegawai RRI Manokwari yang selama ini bekerja dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan lembaga tidak ditentukan oleh satu orang pimpinan, tetapi oleh semangat dan kerjasama seluruh unsur yang ada di dalamnya. Ia menegaskan, pergantian pimpinan merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi, karena itu seluruh pegawai diminta tetap menjaga profesionalisme serta terus bekerja demi kemajuan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang berkualitas.
2: Saya berharap dengan kepemimpinan yang baru, teman-teman harus lebih giat lagi membuktikan bahwa kita mampu, kita sanggup untuk mengerjakan tugas tanggung jawab kita. Tantangan ke depan pasti akan berbeda dengan tantangan hari ini. Oleh sebab itu, setiap kita perlu meningkatkan kapasitas diri kita masing-masing. Supaya ketika terjadi perubahan-perubahan dalam pola kerja kita, dalam manajemen kita, kita sanggup, kita siap untuk menyesuaikan diri dengan sebuah proses kemajuan.
0: Menjelang akhir masa tugasnya yang akan berakhir pada 1 Juli 2026, Engelbertus Silubun juga berpesan kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kolaborasi, dan menjaga semangat pengabdian. Ia turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin terdapat sikap maupun kebijakan yang kurang berkenan, seraya menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil semata-mata untuk kemajuan RRI Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Triata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pameran Budaya Pesparwi Nasional ke-14 jadi ajang promosi UMKM Nusantara. Selengkapnya, reporter Rizky Amelia menyampaikan laporannya.
4: Pameran budaya dalam rangka Pesparwi Nasional ke-14 di Manokwari tidak hanya menjadi ruang perjumpaan seni dan budaya antar daerah, tetapi juga menjadi sarana promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai provinsi di Indonesia. Beragam produk unggulan daerah ditampilkan, mulai dari batik, tenun tradisional, hingga kerajinan khas yang mencerminkan identitas budaya masing-masing daerah. Dari Papua Selatan, Kalimaru Collection milik Ana Kaize menghadirkan berbagai produk batik khas Merauke dengan motif yang terinspirasi dari kekayaan budaya dan alam Papua Selatan seperti rusa dan rumah semut. Selain kain batik, dipamerkan pula berbagai produk fashion siap pakai, noken, serta kerajinan lokal lainnya. Kehadiran produk-produk tersebut menjadi upaya memperkenalkan karya orang asli Papua sekaligus memperluas jaringan pasar UMKM Papua Selatan.
5: Seperti yang kita tahu bahwa Papua ini dari Sorong sampai Merauke itu sudah khas, orang tahu bahwa batik itu pasti motif cendrawasih dan tifa. Kemudian di sini saya melihat bahwa Merauke ini, Papua Selatan khususnya, itu punya banyak sekali ornamen dan motif-motif yang bisa diangkat. Kemudian dijadikan sebagai batik. Contohnya seperti di Merauke sudah terkenal dengan kota rusa, dan itu yang saya angkat jadi motif di kain batik. Kemudian ada rumah semut, seperti yang sudah diketahui, rumah semut itu adanya di Merauke, Papua Selatan, itu yang saya angkat di motif batik saya.
4: Sementara itu, UMKM Flobamora dari Nusa Tenggara Timur menampilkan beragam tenun khas dari berbagai kabupaten di NTT. Pemilik UMKM Flobamora

0: Andriana Nale, membawa kain tenun, blazer, jas, selempang, hingga pakaian siap pakai yang mengangkat motif tradisional daerahnya. Melalui pameran ini, Flobamora berharap tenun NTT semakin dikenal masyarakat luas dan membuka peluang kerjasama pemasaran dengan berbagai daerah termasuk Papua Barat.
1: Kalau untuk berbisnis, tantangan intinya kita mampu ya, jangan menahan ego kita. Kita mampu untuk bisa mempromosikan, menawarkan yang terbaik lah, untuk ramah dengan pembeli, itu yang paling penting. Harapan saya ke depan, kalau bisa, pemerintah Kabupaten Manokwari, bahkan sampai provinsi, mungkin bisa kerjasama dengan Pemda NTT, supaya bisa ada kolaborasi, supaya itu membangun. Tenun NTT ada juga, ada di Papua Barat.
0: Keunikan budaya juga ditampilkan oleh kontingen Sulawesi Barat melalui koleksi tenun tradisional dari Kabupaten Mamasa dan Mamuju. Helmi Wahyuni selaku perwakilan UMKM kontingen Sulawesi Barat menjelaskan bahwa seluruh kain diproduksi secara manual dengan teknik tradisional dan menggunakan pewarna alami seperti akar kayu serta lumpur. Proses pembuatan yang masih mempertahankan cara-cara tradisional menjadikan tenun Sulawesi Barat memiliki nilai budaya dan seni yang tinggi.
2: Kalau kami pada dasarnya pengerjaannya masih manual, jadi betul-betul asli. Terus masalah ukirannya juga mempunyai arti yang berbeda-beda. Masalah warnanya, kalau ini bukan pakai pewarna apa, tapi ini pakai lumpur. Iya, jadi setelah diikat, yang putih ini kan diikat untuk mendapatkan motifnya itu sesuai ukiran yang kita mau. Dia diikat dulu pakai tali rafia. Nah, setelah selesai semua diikat, ini direndam di dalam lumpur biar mendapatkan warna hitam ini.
0: Keikutsertaan berbagai UMKM dalam pameran budaya Pesparawi Nasional ke-14 menunjukkan bahwa ajang ini tidak hanya mempererat persaudaraan antar umat Kristen di Indonesia, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi kreatif dan pelestarian budaya daerah. Melalui pameran tersebut, para pelaku UMKM mendapat kesempatan memperkenalkan produk unggulan mereka kepada masyarakat dari berbagai provinsi, sekaligus memperluas jaringan pemasaran di tingkat nasional. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus membedara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Vespa Rawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai, dan sejahtera.

Besparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat. Bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih. Harmoni Nusantara dari Tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia bernyanyi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silobun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Tesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pos Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Sigimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Tersparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Tersparawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Tersparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional ICC mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan kesarasehan kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB.
2: Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa sarasehan kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci, khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Ia menjelaskan sarasehan kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
1: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu, Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB. Sarasehan kebangsaan tahun ini mengangkat tema.
2: Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran penting ilmuwan dan guru besar dalam membangun bangsa dan dapat menempatkan sejumlah profesor di posisi-posisi kunci dan menentukan arah pemerintahan.
3: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
2: Brian mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, di mana teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, riset vaksin TBC, hingga penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, peneliti dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek giant seawall, hingga pembangunan industri semikonduktor nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Dinas SDM Jawa Timur menegaskan kejadian tersebut merupakan permasalahan distribusi. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrian. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok.

0: Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM yang subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
1: Pengiriman sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana pusat-pusat, kemarin kami informasi di Kementerian, dan kita tunggu sama lambat 1 Juni nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum statement dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pusat, gitu ya.
0: Sementara itu, Ari, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
2: Malam ya juga, malam ya.
3: Dua setengah jam pak ya nantinya.
2: Kalau di nilam, 3 jam.
3: Pak, apa kepada pemerintah?
2: Ya, seperti biasa aja, normal.
0: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasana melaporkan.
4: Upaya mengurangi gagal panen di tengah perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi petani. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman

0: melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga ada produksi padi juga akan bertambah.
1: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
2: Kita sudah bisa swasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan selama 10 tahun impor kan gitu lah, ini sudah terpenuhi, betul-betul terpenuhi ya. Kalau bisa untuk apa impor, beras kita sudah lebih, ini baru MK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton, MK pertama belum MK kedua nanti, jadi sebelum lagi MK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTB, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arung Suma melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kalangan petani di Klaten menyambut serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta untuk wilayah Klaten mencapai 10.600 ton lebih. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92 ribu ton Solo Raya.
5: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
6: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai ngijon masih belum cuaca sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
5: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau, namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum, meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
7: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
5: Sementara pimpinan Bulog Surakarta, Nanang Haryanto, mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya, termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton, setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
4: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini, total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93.000 ton ya.
5: Pihaknya cukup optimis target 93.000 ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok. Tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. Se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Mohaimin Iskandar, menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk

0: merealisasikannya di Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan selengkapnya.
1: Mintanya Kemenko lagi, salah-salah. Minta Kemenko itu salah, harus benar minta ke Menteri.
2: Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium tersebut dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Kabupaten Banyumas. Komitmen disampaikan Muhaimin saat membuka kawasan pemberdayaan di kawasan wisata Pereng, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis petang. Menurut Muhaimin, usulan pembangunan laboratorium muncul setelah dirinya menerima berbagai masukan dari para penderes, pelaku usaha hingga pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini, proses pengujian kualitas dan sertifikasi gula kelapa kristal yang menjadi syarat ekspor masih dilakukan di laboratorium yang berada di Eropa, karena Indonesia belum memiliki fasilitas serupa. Muhaimin menjelaskan pembangunan laboratorium tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah.
1: Tapi saya optimis ya, kalau suara

0: Kepala BNN Kabupaten Bangka Harian Syah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam prahani, puncak hani, dan pasca hani. Peringatan hani tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
1: Akan melaksanakan kegiatan pra hani, puncak hani, dan pasca hani. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
0: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babinkamtibmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia warga Sungai Ilat mengungkapkan, pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
2: Ya, harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan nggak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenarnya.

0: Napoli gitu.
1: Dari Kabupaten Bangka, Ronaldi Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Bapak Saudara Pusparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pusparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, dan jadilah bagian dari Pusparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang hikmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pusparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya

Gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa

dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Bersaudara Pesparawi yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat mengikuti Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Momen iman dan persaudaraan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, sekaligus mempererat kebersamaan dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, mari bersama-sama menjaga suasana yang aman, nyaman, tertib, dan damai selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi. Pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Pesparawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang hikmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Sigimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Tesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Tesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Tesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertu Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Trivia Tundun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Tundun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion mega sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Metal Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Piala Dunia RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Iya, baik. Sudah mendengar di manapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya. Lagu-lagu pilihan menemani suasana pagi hari Anda di edisi Sabtu 27 Juni 2026 pastinya. Dan tidak lupa juga nanti ya kami sampaikan ke Anda di pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Sesaat pagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti siaran Piala Dunia Partai Uruguay melawan Spanyol.